0: Dun, poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumatar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katuraken antawisipun Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan LPPL Pemalang lan LPPL Gorontalo. Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Maisa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Genre Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul. Sesampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasangan finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Kalih pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama lan Misa Aprilia Z kasil pikantuk juara sepisan Duta Generasi Berencana utawi Duta Genre Kabupaten Sragen tahun 2016. Kekalihipun dados ingkang paling unggul saksampunipun nyisihaken 3 kali finalis utawi 16 pasang finalis wonten ing Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen. Grand Final kelampahan wonten ing Pendhapi Sowenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen Setudalu 16 September 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan lan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak utawi DP2KB P3A Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes ngendikaken bilih pemilihan duta genre minangka rencaning proses ingkang cekap lami dipunwiwiti saking rekrutmen seleksi ngantos karantina so pembekalan tahun menika cacahing pasarta ugi mindak saking 116 tiyang tahun kepengker dados 700 langkung pendaftar. Tansaya kathah pasarta ingkang nderek proses seleksi, tansaya wiyar kesempatan kangge pikantuk calon duta genre ingkang paling sae. Para pasarta saderengipun kedah nglampahi sawetawis tahapan seleksi, antawisipun tes tertulis, praktek wawancara, public speaking, saha focus group discussion utawi FGD. Materi pembekalan antawisipun babakan pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking ngantos pengembangan diri. Wakil Bupati Sragen Haji Sroto negesaken wigatosipun generasi muda kangge nyiapaken sumber daya manungsa tumuju Indonesia Emas 2030. Dipunaturaken para remaja sakmenika ngadepi tantangan ingkang tansaya maneka warna, wiwit kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, ngantos perkawis stunting saha perkawinan yuswa lare. Awit saking menika, para duta genre dipun ajab mboten namung nyandang gelar nanging ugi saged dados agen perubahan samaring itu tuladha ingkang sae tumrap para remaja ing sakopengipun. Para duta genre ugi dipun ajak dados role model wonten ing lingkungan sekolah, perguruan tinggi, saha masyarakat sarta saged dados inspirasi tumrap para remaja sanesipun.
0: Radio Buana Asri Sragen nampi kerawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang saha LPPL Radio Suara Rakyat Bulon Talo Gorontalo mapan ing aula Radio Buana Asri. Kunjungan menika dipun ajak saged saya ngiyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras mantes mbikak kalodhangan kangge lintu pengalaman saha inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran saha media digital. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Radio Buana Asri Sragen nampi karawuhan tamu saking LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Soho LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo Gorontalo Rebo 3 September 2016 mapan ing Aula Radio Buana Asri Sragen. Karawuhan para tamu dipuntampi dening Direktur Utama LPPL Radio Buana Asri Sragen Husbandia Hadiwarni STMM, kampingan Direktur Administrasi Insinyur Aris Munandar MSI. Kunjungan menika dipun ajab saged soyong giyataken jejaring antawisipun LPPL ngiras pantes mbikak kalodangan kangge lintu pengalaman soho inovasi ngadepi perkembangan dunia penyiaran soho media digital. Direktur LPPL Radio Suara Widuri Kabupaten Pemalang Kurniasih Puji Rahayu Eskom MM ngendikaaken ancas mertamu menika kangge sinau babakan regulasi saha tata kelola LPPL kagem nyusun paugeran ing Kabupaten Pemalang. Dene Direktur LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo Gorontalo Dr. Le Isyawati Ali SIP MSI jlentrehaken badhe nyinau program siaran saha program kerja ing LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lumantar kunjungan menika dipun ajab saged pikantuk referensi saha pengalaman minangka bahan pengembangan program ing LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo Gorontalo. Kegiatan menika dipun isi kanthi diskusi saha lintu pengalaman babakan pengelolaan LPPL, kalebet tantangan saha kalodangan kangge ngrembakaken media wonten ing madyaning donya teknologi digital. Nderek rawuh nampi tamu inggih menika para wakil saking Dinas Komunikasi lan Informatika Kabupaten Sragen dipun pandegani Sekretaris Diskominfo Sragen Budi Yuwono Eskom Magister Engineering.
0: Pengetan dinten ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen ngawontalken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen manggen ing Pasar Bahula. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara PISN. Festival tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen nanging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen kalebet saking tlatah Purwodadi Grobogan. Jangkeping pawartos badhe kawusaken dening Husbandiah Hadiwarni.
3: Mengeti dinten ambal warso kaping 6 Pasar Bahula, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ngawontenaken kirab gunungan lan festival tayub gaya Sragen. Kegiatan kalampahan wonten ing Pasar Bahula Minggu 17 September 2016 dipun karawuhi Kepala Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusuf Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi Gangsal DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Soho Jajaran Pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP nelaaken Festival Tayub Gaya Sragenan menika kaleksanan lumantar kolaborasi antawisipun Pamarentah Desa Karungan, Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, saha Universitas Slamet Riyadi Solo. Kegiatan menika minangka perangan saking proyek penelitian lan inovasi seni Nusantara PISN. Festival Tayub dipun dereki mboten namung saking Sragen, ananging ugi saking Jawi Kabupaten Sragen, kalebet saking tlatah Purwodadi, Grobogan, ingkang dados juri wonten Festival Tayub Gaya Sragenan menika saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, saha Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Sanesipun kangge mengeti ambal warsa kaping 6 Pasar Bahula, kegiatan menika ugi minangka perangan saking pengetan dinten pariwisata sadonya. Reroncening kegiatan dipun wiwiti kanthi prosesi kirab gunungan saking pamarentah desa, perangkat desa BPD, LPMD, ketua RT sak desa Karungan, para pedagang saha toko masyarakat salebetipun prosesi kirab masyarakat beto maneka gunungan ingkang isinipun hasil bumi minangka wujud raos syukur saha pangajap supados karajan tansah ngiringi panggesangan masyarakat. Sawetawis menika anggota DPR RI Komisi Gangsal, Insinyur Sriyanto Saputro MM ngendika, bilih piyambakipun nembe pisanan rampuh ing pasar Baula. Manut pemanggihipun greget ekonomi soho kabudayan ingkang ngrembaka ing pasar Baula saged dados salah setunggali potensi kangge njurung pangrembakaning perekonomian desa. Piyambakipun ngajap supados desa-desa sanes ing Kabupaten Sragen ugi saged ngembangaken potensi ingkang dipun gadahi piyambak-piyambak.
0: Kabupaten Sragen siyoga ngelar salah satunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika. Sragen Batik Heritage Fest taun 2016, festival ingkang nggabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten. Inggih menika dinten Setu dumugi Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Jangkeping pawartos badhe kausaken dening Yudi Tantomo.
2: Kabupaten Sragen sampun siyaga nggelar salah setunggaling adicara kabudayan ingkang ageng ing taun menika, Sragen Batik Heritage Fest 2016. Festival ingkang nggabungaken seni batik tradisi saha industri kreatif lokal menika kalampahan salebeting kalih dinten Setu Minggu, 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindak Kabupaten Sragen, Erwidya Budi Mudita, Esos MSI, ngendika, sedaya rerangkene ing adicara dipunpunjeraken wonten ing Kompleks Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan Sragen. Rerangkene ing adicara dipunwiwiti dinten Setu sonten kanthi Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval kawiwitan saking Jalan Ade Irma Suryani sisihipun eks kantor Bupati Sragen ngliwati Jalan Urip Sumoharjo tumuju ler. Salajengipun ngliwati Jalan Ahmad Yani ngantos pungkasan wonten ing kawasan SIKK Nglangon. Mboten namung nampilaken Karnaval Batik, festival menika ugi dipun rameaken mawarni-warni pagelaran seni saha hiburan. Wonten ing dalu pambukaan poro rawuh saged mirsani pagelaran Silvi Kumalasari sesarengan kalian Arsano Musik. Dene ing dalu panutupan dipun isi hiburan musik saking Orkes Melayu Petromak. Nuansa kabudayan ugi saya ketingal lumantar pagelaran Sentra Tari Sobrak saha panggung festival seni lan budaya. Sragen Batik Heritage Fest 2016 mboten namung nyawisaken hiburan nanging ugi maringi pengalaman edukatif tumrap masyarakat. Para rawuh saged nderek program sinau batik kangge mangertosi lan nyobi langsung proses damel kain batik. Sanesipun menika ugi wonten demo masak sesarengan kalian Black Sheep saha senam batik Nusantara. Dene kangge masyarakat ingkang kepengin mangertosi potensi wisata saha warisan budaya Sragen dipun wontenaken Talkshow Heritage lan Pariwisata kanthi tema Sragen dados destinasi heritage lan batik. Festival menika ugi dados papan kangge maringi apresiasi dumateng para pengrajin, desainer saha para pelaku UMKM batik. Lumantar Sragen Batik Heritage Fest 2016, pamarentah Kabupaten Sragen ngupadi kangge saya nggiyataken identitas kabudayan daerah, mbikak kalodangan ingkang langkung wiyar tumrap industri kreatif saha UMKM supados saged ngrembaka. Pagelaran menika dipun ajab mboten namung dados agenda taunan, nanging ugi dados momentum kangge nuwuhaken raos bangga masyarakat dumateng batik saha warisan budaya Nusantara. Ngiras pantes ndadosaken Sragen minangka salah setunggaling destinasi wisata heritage lan batik.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandhegani Bupati Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing dinten Kamis ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
2: Upacara pengetan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2016 tingkat Kabupaten Sragen kalampahan kanthi khidmat lan lancar. Upacara dipun pandegani Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dinten Kamis tunggal Oktober 2016 ing plataran Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Upacara kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Haji Suroto, jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekda, lan poro Kepala OPD. Upacara ugi dipun rawuhi poro ASN ing lingkungan Kantor Pemda Terpadu, lan perwakilan ASN saking Jawi Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun upacara, Bupati Sragen Sigit Pamungkas ngendikaaken bilih Hari Kesaktian Pancasila minangka dinten ingkang dados sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Pancasila minangka konsensus utawi kesepakatan ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara ingkang kedah tansah dipun jagi saha dipun lestantunaken. Pancasila dados landesan ingkang saged nyawijiaken masyarakat Indonesia ing salebeting maneka warni suku, agama lan budaya. Bupati ngajak sedaya warga Kabupaten Sragen supados tansah nyawiji kanthi ndadosaken Pancasila minangka landesan dasar ing salebeting gesang bebrayan bangsa lan negara. Saklajengipun Dandim 0725 Sragen Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP ngaturaken bilih Pancasila sampun buktekaken anggenipun jagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Miturut panjenenganipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia tansah tetep kokoh, kiat jejeg, saha tangguh nalika ngadepi maneka warni tantangan. Dandim ugi ngajak sedaya masyarakat supados tansah ndadosaken nilai-nilai Pancasila minangka pedoman dipun lampahi saha dipun wujudaken ing salebeting gesang bebrayan kanthi mekaten persatuan lan kesatuan bangsa. Kaajab tansah kajagi satemah saged nggiyataken semangat guyub rukun anggenipun ngadepi maneka warni tantangan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Desdikbud Sragen badhe ngupadi ngurepaken malih pambiyasaan anggenipun basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Oleh ngupaya menika dados salah satunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah. Awit pangginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Dinas Pendidikan lan Kebudayaan utawi Disdikbud Kabupaten Sragen badhe ngupadi nguripaken malih pembiasaan pengginaan basa Jawi minangka basa komunikasi saben dinten wonten ing lingkungan sekolah. Upaya menika dados salah setunggaling cara kangge nglestantunaken basa daerah awit pengginaan basa Jawi ing kalangan para lare sakmenika tansaya kirang. Sekretaris Dikdikbud Kabupaten Sragen Sukesno SPD MSI ngendikaaken bilih rencana menika badhe dipun tindak lanjuti lumantar penerbitan surat edaran saha koordinasi kalian organisasi perangkat daerah ingkang gegayutan. Bab menika dipurantoraken ing sela-sela kegiatan selasehan basa Jawi sesarengan kalian para siswa SMP sak Kabupaten Sragen dereng dangu. Dipun ngendikaaken Disdikbud Sragen ugi badhe ngupadi lajengaken malih Instruksi Bupati tahun 2015 ingkang saderengipun nate mandeg kagem melestantunaken basa Jawi dipun leksanakaken kegiatan lumantar Festival Tunas Bahasa Ibu utawi FTBI ingkang dipun wontenaken saben taun. Sanesipun pasinaonan basa Jawi ugi tetep dipun lampahi minangka muatan lokal wonten jenjang sekolah dasar saha sekolah menengah pertama. Sukesno SPD MSI ngajeng-ajeng pembiasaan pengginaan basa Jawi saged dipun lampahi kanthi ajeg lan lestari mboten namung wonten ing lingkungan sekolah nanging ugi wonten ing lingkungan griya. Kangge menika peranti yang sepah para guru saha masyarakat dipun rasih gatos supados para lare saya kulino ngginakaken basa Jawi wonten ing pagesangan saben dinten. Lumantar rencana penerbitan surat edaran menika Disdikbud Sragen ngajeng-ajeng pengginaan basa Jawi saged malih dados perangan saking budaya komunikasi wonten ing sekolah saha saged nuwuhaken rasa tresna para generasi muda dumateng basa daerah.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing wilayah Kabupaten Sragen nedahaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016 adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA ing Kabupaten Sragen nedhaken ningkat cekap signifikan ing periode Januari dumugi Juli 2016. Adhedhasar data kasus ISPA Kabupaten Sragen periode Januari dumugi Juli 2016 kacathet wonten 1720 kasus. Cacah kasebat langkung kathah menawi dipun bandingaken kaliyan periode taun 2000 ingkang kacathet wonten 657 kasus. Ateges mindhak 1703 kasus menawi dipun bandingaken kaliyan periode Januari dumugi Juli 2016. Cacah kasus ngantos dumugi puncake kasus ing wulan April 2016 kanthi 1290 kasus. Anggota Pogja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ngendikaken, ISPA minangka penyakit infeksi ingkang saged nular lan limrahipun dipun sebabaken dening virus. Kathah faktor resiko ingkang saged ningkataken tiyang kenging ISPA. Saking sisi individu, faktor resiko antawisipun yuswa balita lan lanjut yuswa, daya tahan tubuh ingkang kirang sae, status gizi ingkang kirang, saha dereng pikantuk imunisasi tartamtu. Kebiasaan ngerokok saha paparan asap rokok minangka perokok pasif ugi dados faktor ingkang kedah dipun gatosaken. Sawetawis saking sisi lingkungan, risiko ISPA saged ningkat wonten ing paparan panggenan ingkang padhet. Ventilasi saha sirkulasi udara ingkang kirang sae ugi kawontenan lingkungan ingkang kirang resik. Dr. Sinta Prabawati Kinik Darsono ginjlentrehaken, kangge nyegah ISPA masyarakat dipun imbu ningkataken daya tahan tubuh kanthi ngonsumsi panganan lan omben-omben ingkang cekap saha nggadahi gizi ngaso ingkang cekap. Lajeng nyingkiri kebiasaan tilem wengi. Lampahi pola gesang resik lan sehat utawi PHBS ugi wigatos sanget dipun tindakaken. Upaya pencegahan sanesipun inggih menika matesi kontak kalian tiang ingkang sawek nandang ISPA. Warga ugi dipun imbo supados singgal mriksakaken diri dhateng fasilitas pelayanan kesehatan menawi ngalami gejala gangguan pernapasan ingkang mbetahaken penanganan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah satunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawi Tengah sesampunipun Kota Solo. Pilih program MBG ing Sragen dipun sengkuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Program Makan Bergizi Gratis utawi MBG ing Kabupaten Sragen dipun sebat dados salah setunggaling ingkang paling sae kaping kalih ing Jawa Tengah saksampunipun Kota Solo. Wakil Bupati Sragen minangka Ketua Satgas MBG Sragen Haji Suroto nelakaken bilih program MBG ing Kabupaten Sragen dipun sekuyung wontenipun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ingkang sumebar wonten ing pinten-pinten tlatah. Program MBG menika sampun nyakup atusan ewu panampi manfaat ing jenjang pendidikan wiwit PAUD, TK, SD, SMP ngantos SMA. Senadyan cakupan program menika sampun cekap wiyar, Satgas MBG Kabupaten Sragen tasih manggihaken sawetawis perkawis ingkang betah dipun benahi ing babagan pengelolaan SPPG. Salah setunggalipun inggih menika aspek administrasi meniginipun ingkang gegayutan kalian legalitas saha perizinan operasional pawon SPPG. Pembenahan bab menika dipun anggep wigatos kangge mesthekaken supados program MBG lumampah manut auguran satemah saged nyengkuyung kualitas layanan dumateng para penampi manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen tansah nindakaken pantauan saha evaluasi tumrap pelaksanaan program MBG. Satgas MBG ugi njurung para pengelola SPPG supados jangkepi maneka persyaratan administrasi saha perizinan ingkang dipun petahaken. Sedaya kala wau dipun ajak

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: Pagi hari ini, keluarga besar lembaga penyiaran publik lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen Bonasri FM, mengucapkan selamat Hari TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga semangat kebersamaan TNI dan rakyat terus terjaga dalam menjaga keamanan, persatuan, serta ketahanan bangsa. Mitra Buana dan saudara pendengar, kini hadir info pagi dari 94,7 BKS Buana Asri FM yang akan menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi seputar Kabupaten Sragen. Dan pada pagi hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya tentunya Diana Harjono, telah kami persiapkan beberapa kabar dan info yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke informasi pertama, saya akan menghadirkan pariwara yang akan kita play sebentar lagi.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari perayaan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 September 2026. Dan kali ini di Kabupaten Sragen, Batik Sragen jadi ruang temu budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berita ini dilansir dari sragencap.go.id. Mitra Buana dan suara pendengar, gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak sekedar menjadi perayaan keindahan batik, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan potensi budaya pariwisata, kreativitas, dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat membuka Sragen Batik Heritage Fest 2026 di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen Sabtu 3 Oktober 2026. Perhelatan ini melibatkan pemerintah daerah, pelaku seni budaya, UMKM, dan komunitas dengan berbagai agenda diantaranya Karnaval Batik, Javaman Heritage Parade, Batik dan Craft Expo, Festival Kuliner, Workshop Membatik, Tokso, serta Pentas Seni. Bupati Sigit menegaskan Hari Batik Nasional tidak cukup hanya diperingati dengan mengenakan batik. Lebih dari itu, diperlukan komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan batik kepada generasi berikutnya. Ia juga mendorong pelaku batik dawam dan UMKM terus berinovasi, mulai dari motif, desain, kualitas, kemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar, batik bukan hanya sebagai warisan budaya, dan di tengah para pelaku UMKM dan generasi muda, batik juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah. Dan seperti kita tahu, Sragen dikenal sebagai penghasil batik di Indonesia. Banyak pengrajin yang namanya sudah terkenal luas. Semoga bisa dikembangkan lebih maju lagi untuk UMKM batik ini, sehingga ada satu brand batik itu yang menasional seperti batik Terusmi yang kemarin talkshow di SIKK. Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar kedua kita yaitu tentang pengusaha hotel usul Sragen bentuk badan promosi pariwisata daerah. Dilansir dari solopos.espos.id, Ketua Umum Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Solo Joko Sutrisno menilai Kabupaten Sragen sudah menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi dan kunjungan pariwisata yang signifikan dengan tumbuhnya perhotelan meskipun masih terbatas. Joko Sutrisno mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Sragen mengambil langkah strategis membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD beserta lembaga pendukungnya untuk mendongkrak mobilitas pendatang agar berkunjung ke Bumi Sukowati. Dirinya berani berspekulasi membuka hotel baru, Red Chilis Hotel Sragen, untuk melengkapi sarana akomodasi bagi para pengunjung di Sragen yang menjadi saudara tua Yogyakarta. Dia menugaskan di Solo tumbuh perhotelan dengan pesat. Joko mencatat ada 180 hotel berdiri di Solo, sebanyak 70 hotel diantaranya merupakan hotel berbintang. Sementara di Sragen baru ada satu hotel jaring nasional seperti Front One Hotel. Atas kontrasnya pertumbuhan perhotelan itulah Joko Sutrisno berani hadir mewarnai Sragen dengan mendirikan Red Chili Hotel di Sragen. Berdirinya Red Chilis Hotel Sragen didukung oleh manajemen dan karyawan yang direkrut dari tenaga lokal Sragen sehingga dapat menekan angka pengangguran dan memberikan standar akomodasi bintang 2 dengan kapasitas 45 kamar. Lebih lanjut ditekankan, pembentukan BPPD menjadi penting untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen yang aktif menggelar event-event berskala nasional. Sebuah destinasi wisata memerlukan pembaruan wahana atau daya tarik secara berkala setiap 6 bulan agar wisatawan tidak merasa bosan dan memiliki alasan untuk datang kembali serta bermalam di kota Sragen. Sebagai alternatif pendongkrak kunjungan, pihaknya mengusulkan agar Sragen berbanyak festival tematik berstandar nasional seperti Festival Gamelan, Festival Wayang, Festival Sound System, Festival Jazz Nasional, hingga ajang olahraga lari massal atau spot turisme yang terbukti mampu menarik ribuan peserta dari berbagai daerah, sebagaimana sukses diterapkan di Solo dan di Karanganyar. Mitra Buana dan saudara pendengar, semoga dengan lebih banyaknya hotel dan gebrakan dari pemerintah untuk mengadakan event-event tingkat nasional bisa menaikkan angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sragen. Terubana dan sudah benar, kita akan ke berita terakhir kita, tapi ada Rizky Fabian dan Adrian Kalif yang akan menyapa Anda dengan alamat.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar terakhir kita. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Gemolong. Ternyata kemarau panjang, debit air PDAM di Gemolong Sragen sempat turun selama 14 hari. Enggak usah lama-lama, 14 hari aja. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Kemarau panjang terdampak pada penurunan debit air sumur dalam milik pemerintah, milik perusahaan daerah air minum PDAM Tirtonegoro Sragen, khususnya di wilayah Gemolong Sragen. Debit air di 4 sumur PDAM menurun dari awalnya 32 liter per detik menjadi 28 liter per detik. PDAM langsung sigap melakukan perbaikan pada pompa air, sehingga gangguan pelayanan air bersih di Gemolong hanya terjadi 14 hari. Direktur Utama PDAM Tirtonegoro Sragen Hanityo Heru Prasetyo Prayitno mengungkapkan, selama adanya gangguan karena debit air 4 sumur di Gemolong menyusut, PDAM telah mengirim bantuan air bersih sebanyak 159 tangki bagi warga di wilayah Gemolong, terutama di Kelurahan Gemolong, Klentang, Gunung Dhuwur hingga perumahan Gemolong Permai. Disampaikan bahwa di luar PDAM juga ada yang mengirimkan bantuan air bersih karena warga yang terdampak sekitar 500 sambungan air. PDAM juga memiliki dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diwujudkan untuk pengiriman bantuan air bersih di sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih di utara Bengawan Solo. Lebih lanjut disampaikan setidaknya ada 5 tangki air bersih yang dikirim ke utara Bengawan Solo. Selain itu, Hanityo Heru Prayitno juga mengirimkan bantuan air bersih sebanyak 59 tangki dari para donatur, seperti relawan Gemolong Raya, Brimob Polri Surakarta, Red Car, relawan ambulan SMPN 2 Gemolong, dan pengusaha serta stakeholder yang juga ikut membantu air bersih di wilayah Gemolong.

Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian kata tadi kelaran info pagi dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang sudah bersama Anda sampai nanti pukul 8. Nah, saya Diana Harjono pamit undur diri. Ada satu kata bijak untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. TNI kuat bersama rakyat karena kekuatan bangsa lahir dari persatuan dan kebersamaan. Mari kita jaga semangat gotong royong, saling menghormati dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih perhatian Anda dan selamat pagi. Salam sejahtera, semangat, dan semoga sehat selalu. Saya Diana Harjono pamit undur diri dan yuk kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Di pagi yang agak-agak mendung, kita berjumpa di gelaran Buana Putri cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada edisi pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Diana Harjono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Buana Putri cantik hari ini, sebuah program yang rutin di Buana Asri setiap hari Senin pukul 8 sampai 9 pagi, yang akan mengupas tip-tip sederhana yang mudah Anda aplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari, yang membuat Anda semakin cantik dari hari ke hari. Dan pada pagi hari ini, kita akan membawakan tema yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini, yaitu di mana kekeringan yang melanda sehingga menyebabkan wajah kita tuh kayak gimana ya, kering banget gitu ya, sampai kayak ngerak gitu. Nah, bagi hari ini kita akan membahas tema tentang penyebab wajah tetap kering padahal sudah pakai moisturizer. Artikel saking keringnya saking sampai susah bilang artikel. Baik, artikel ini dilansir dari wallipop.detik.com. wallipop.detik.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, memang susah loh ternyata kalau piket pagi hari itu ya, tugas pagi itu, karena apa, suaranya tuh belum apa ya, belum kembali gitu loh setelah kita istirahat semalaman. Memang tantangan tersendiri ternyata kalau piket pagi ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita sudah pakai produk skincare yang mahal setiap hari, tapi kulit ternyata masih terasa kering, kusam, dan tidak kunjung glowing, apalagi di musim kemarau panjang ini. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa masalahnya mungkin bukan pada kualitas produk pelembab yang Anda gunakan, melainkan cara mengaplikasikan moisturizer yang kurang tepat? Karena faktanya banyak orang yang menganggap pemakaian moisturizer hanyalah langkah sederhana yang bisa dilakukan secara asal-asalan. Relate banget kan? Kalau pagi kita mau kerja, pakai pelembabnya udah seset-seset gitu aja kan? Nah, ternyata ini ngaruh banget ke kesehatan kulit kita. Nah, cara mengaplikasikan pelembab yang bagaimanakah yang dapat menjaga kelembaban kulit dan memaksimalkan manfaat produk skincare yang kita punya. Nah, tentunya Anda jangan kemana-mana, karena kita akan bahas mengenai penyebab wajah tetap kering padahal pakai moisturizer, tentunya di Buana Putri cantik hari ini. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah lagu sebagai salam perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada Lobo, Kau Cantik Hari Ini.

Buana Putri. Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda masih menyimak kami dari 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen.

tema kita di pagi hari ini mengenai penyebab wajah tetap kering padahal sudah pakai moisturizer. Bersumber dari wallypop.detik.com. Mitra Buana, salah satu hal yang kerap dianggap sepele adalah kondisi kulit sebelum menggunakan moisturizer. Banyak orang justru membiarkan wajah benar-benar kering setelah mencuci muka sebelum melanjutkan ke tahap skincare berikutnya. Moisturizer ini sebenarnya diformulasikan dengan baik untuk membantu mengurangi kehilangan air, kemudian juga mendukung fungsi lapisan pelindung dan menjaga kulit tetap tampak halus, kemudian juga elastis dan sehat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, memilih moisturizer dengan kandungan yang tepat. Langkah awal dalam mempraktikkan cara mengaplikasikan moisturizer yang benar adalah dengan memilih bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan hidrasi kulit. Humectant seperti hyaluronic acid atau glycerin ini membantu menarik kelembapan ke dalam kulit, sementara bahan-bahan seperti ceramide mendukung lapisan pelindung kulit dan membantu mencegah kehilangan air. Nah, disarankan Mitra Buana dan pendengar penggunaan formula khusus yang mampu mendukung saluran transportasi air alami dalam sel seperti aquaporin. Ini sangat disarankan, jadi Anda bisa mencermati kandungan apa saja di moisturizer yang akan Anda beli. Dukungan pada jaluran hidrasi alami ini akan membuat tekstur wajah terasa jauh lebih kenyal, elastis, dan memancarkan kilo sepanjang hari.

0: Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, mulai sekarang perlu dilihat dulu moisturizer apa yang Anda pakai, kemudian kandungannya apa. Nah, untuk supaya moisturizer ini benar-benar berguna gitu bagi kulit Mitra Buana dan sudah mendengar, ada beberapa hal yang harus ada di kandungannya sehingga kulit yang kering gitu dapat terhidrasi dengan bagus dan kita tidak rugi gitu loh beli moisturizer atau skincare dengan harga yang mahal. Pastikan ada kandungan gliserin, kemudian aquaporin yang mengamankan jalur transportasi air alami, jadi enggak pertanian aja yang perlu saluran transportasi air yang sempurna, tapi juga wajah kita perlu itu supaya wajah kita tetap kelihatan kenyal, elastis dan memancarkan kilo, jadi glowing gitu loh sepanjang hari. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, satu tip di sesi kali ini sudah Diana sampaikan. Kita akan ke tip-tip berikutnya yang tidak kalah menarik dan ini sangat simple kita praktekkan sehari-hari sehingga kita mendapatkan kulit yang sehat, berseri dan tentunya terhindar dari kekeringan. Kenapa ketawa? Jadi teringat tanaman yang kekeringan. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kita ke pariwara berikut yang sudah saya siapkan. Bagi Anda yang mau masuki masa pensiun, ada program bagus dari BPRBKK Karangmalang tentang pensiun ini. Silakan disimak.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPRBKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPRBKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPRBKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPRBKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPRBKK Karangmalang.
3: BPRBKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPRBKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPRBKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Mitra Buana, kembali lagi kita di acara Buana Putri Cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selanjutnya ya, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan moisturizer adalah waktu terbaik. Nah, kapan sih seharusnya kita memakai moisturizer? Yaitu setelah membersihkan wajah dan mengaplikasikan serum. Moisturizer harus dioleskan pada kulit yang sedikit lembab untuk membantu menguji kelembapan. Jadi jangan tunggu kering banget, masih lembab-lembab begitu setelah cuci muka. Mitra Buana mengaplikasikan moisturizer ini. Karena dengan sedikit lembab ini bisa membantu mengunci kelembapan kulit kita. Nah, sementara untuk frekuensi penggunaannya, para pakar kecantikan merekomendasikan penggunaan moisturizer atau pelembab ini, yakni sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu di pagi hari. Penggunaan moisturizer diwajibkan karena akan membantu kita melembabkan kulit kita sepanjang hari. Dan kemudian setelah memakai moisturizer ini, Mitra Buana harus segera memakai sunscreen. Fungsinya untuk melindungi sel dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Nah, sementara pada malam hari, formula moisturizer berfungsi optimal sebagai pengunci nutrisi untuk mendukung proses regenerasi sel saat kita tidur. Nah, bagi Mitra Buana dan sudah mendengar kaum muslim, kan kalau siangnya kita berwudu untuk melaksanakan sholat duhur maupun asar. Nah,

0: berwudu ini bisa menggunakan, kita mengaplikasikan moisturizer lagi di kulit kita, tetapi tidak harus menggunakan skincare lagi secara lengkap seperti awal di pagi hari. Cukup Anda mengoleskan moisturizer supaya kulit kita tidak kering, dan ini hukumnya wajib. Ketika kulit Anda kering setelah berwudu, harus mengaplikasikan moisturizer lagi. Nah, di sebagian orang itu, ya apalagi yang berkulit berminyak ya, merasa takut mengaplikasikan moisturizer ini. Takutnya karena kulit berminyak rentan terhadap jerawat. Sebenarnya ini tidak masalah ya, karena moisturizer ini dapat juga bermanfaat dari penggunaan moisturizer setiap hari, karena dehidrasi justru dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan pelindung kulit dan meningkatkan produksi minyak kita. Jadi kalau nggak pakai moisturizer itu nanti kering dan memicu kulit kita untuk mengeluarkan minyak lebih banyak. Dan tentunya bagi Anda yang berkulit jenisnya berminyak ini, yang pasti kebersihan atau mencuci atau membersihkan wajah itu wajib hukumnya, biar terhindar dari jerawat itu. Bukan harus meninggalkan moisturizernya, tapi mencuci atau membersihkan wajahnya yang hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Nah, satu tip lagi saya hadirkan di sesi kali ini, dan tentunya masih ada dua tip yang akan kita sampaikan, tapi kita akan jeda sebentar untuk kita pariwara berikut ini. Tetap di Buana Putri Cantik Hari Ini bersama saya, Diana Harjono.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Buana Putri. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi bahasan kita di Buana Putri cantik hari ini, akan kami bacakan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Senin 5 Oktober 2026 update pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A saat ini sebanyak 76 kantong, sementara untuk golongan darah B sebanyak 152 kantong, golongan darah O 237 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 15 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan bila Anda memerlukan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini di 081 135 758 18, atau di nomor telepon 0271 891 587. Bagi Anda yang membutuhkan informasi agenda donor darah mobil unit PMI untuk hari Selasa 6 Oktober 2026, Anda bisa merapat ke pemuda MTA di MTA Tanon 2 Sragen pukul 5 sore.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan bahasan selanjutnya mengenai penyebab wajah tetap kering padahal sudah pakai moisturizer adalah ini merupakan tanda kesalahan aplikasi dan solusi efektifnya adalah jika wajah masih terasa kering, kencang atau mengelupas setelah memakai moisturizer, itu menandakan ada kekeliruan dalam proses pengaplikasian. Menurut pakar kecantikan, hal tersebut mungkin pertanda Anda tidak menggunakan produk dalam jumlah yang cukup, mengaplikasikannya pada waktu atau tahap yang salah, atau menggunakan formula yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Kesalahan umumnya lainnya adalah mengoleskan moisturizer pada saat kulit benar-benar kering. Nah, ini karena mengoleskan saat kulit masih sedikit lembab dapat membantu meningkatkan hidrasi dan efektivitas secara keseluruhan. Mengaplikasikan moisturizer pada kulit yang lembab membantu mengunci kelembapan dengan lebih efektif. Karena ketika kulit sedikit basah, kulit dapat menyerap moisturizer ini dengan lebih baik sehingga meningkatkan efektivitas produk. Dengan ini memungkinkan moisturizer untuk menciptakan lapisan pelindung yang mengunci kelembapan, menghasilkan kulit yang lebih kenyal dan bercahaya. Bagaimana? Sudah tahu letak salahnya Anda menggunakan moisturizer sehingga kulit Anda tetap kering? Nah, coba direnung-renungkan kembali, mana sih kesalahan saya gitu. Baik, sambil Anda merenung, saya akan menemani Anda dengan tembang Beautiful and White bersama Sin Villan. Nah, lagu ini sangat disukai oleh teman saya, rekan Indah Anjani. Lagu ini saya kirimkan buat Mbak Indah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat Mbak Indah ya.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah pendengar, kita ke tip terakhir yang akan menutup kebersamaan kita di Buana Putri cantik hari ini, yaitu penyebab moisturizer tidak bisa meresap. Moisturizer yang tidak meresap sempurna biasanya disebabkan oleh formula yang terlalu kental, kemudian juga bisa penumpukan produk lain atau pemakaian yang berlebihan. Namun residu tipis atau sisa-sisa tipis yang tertinggal di permukaan sebenarnya tidak selalu menandakan kegagalan produk. Selama wajah tetap terasa nyaman dan terhidrasi, tidak kekeringan, tidak kering. Kayak tanam aja tidak kekeringan. Tidak kering gitu ya, aman itu. Moisturizer yang baik seharusnya meninggalkan bahan-bahan yang membantu melindungi lapisan pelindung kulit dan mengurangi kehilangan kelembapan. Nah, jika kulit terasa terhidrasi dan nyaman, lapisan residu tipis belum tentu merupakan tanda bahwa produk tersebut tidak bekerja. Penting juga, dan ini kayaknya wajib deh ya, kita itu menggunakan moisturizer secara konsisten. Apalagi bagi Anda yang usianya sudah 30-an ke atas, itu hukumnya wajib kayaknya, karena memang kulitnya sudah beda sama ketika usia 20-an gitu. Karena penggunaan moisturizer yang cuma sesekali gitu ternyata tidak bermanfaat sama sekali untuk melindungi kulit seperti penggunaan setiap harinya. Mitra Buana, beberapa penyebab wajah tetap terasa kering meskipun sudah rutin menggunakan moisturizer. Jadi jangan buru-buru menyalahkan produknya. Bisa jadi ada faktor lain seperti cara pemakaian, kemudian kondisi skin barrier, atau mungkin Anda terlalu sering mencuci wajah, atau penggunaan skincare yang kurang sesuai dengan kebutuhan kulit. Intinya, kenali dulu kondisi kulit kita dan pastikan rutinitas skincare dilakukan dengan tepat dan konsisten.

Demikian Mitra Buana kenapa sih kayak gimana gitu ya? Masih ternganga-nganga, masih mikir-mikir juga. Apa sih yang tak lakukan kok kulitku juga kering gitu loh. Demikian Mitra Buana, Buana Putri cantik hari ini dengan tema penyebab wajah tetap kering padahal kita sudah pakai moisturizer. Dari wallipop.detik.com. Semoga informasi ini bisa membantu Anda mendapatkan kulit yang lebih sehat, lembab dan nyaman. Dan jangan lupa tetap rawat kulit Anda dengan baik. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Salam, yuk, kering.

0: Selamat pagi Peter Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Bapak Suprianto SPD MPD dari MTA Perwakilan Kabupaten Sragen. Dan pagi ini akan menyajikan tema Hakikat Tujuan Hidup Manusia. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Java Men.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segenap pendengar setia Radio Buana Asri, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Mimbar Agama Islam Radio Buana Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, sehat dan sempat kita bisa beraktivitas pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini dalam Mimbar Agama Islam Radio Buana Asri Sragen, pendengar semuanya, marilah kita sejenak merenung kembali terkait dengan hakikat tujuan hidup manusia. Pada kesempatan kali ini kita perlu bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Dan tentunya kesempatan itu tidak diberikan kepada setiap orang untuk senantiasa sejenak mengingat kebaikan-kebaikan ataupun rahmat serta nikmat-nikmat Allah yang tentunya sudah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat lahir dan batin yang setiap hari kita rasakan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada hamba yang dicintainya. Kalau nikmat sehat, rezeki, tentunya rezeki itu setiap orang diberikan. Namun kesehatan dan keimanan tidak setiap orang diberikan nikmat itu. Orang yang sehat belum tentu beriman, dan orang yang beriman belum tentu juga dia sehat. Ya. Orang yang akalnya sehat, hatinya juga sehat, kadang fisiknya diuji oleh Allah dengan sakit. Sebaliknya pun demikian, orang yang fisiknya sehat, ya, namun hatinya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mensyukuri, mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Pendengar Radio Buana Asri RSPD Sragen dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, terkait dengan Allah menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Ya. Setidaknya pertama, Allah menciptakan kita itu sebagai pemimpin atau perawat bumi yang Allah ciptakan ini. Kemudian yang kedua, supaya kita diciptakan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah menciptakan manusia dan menciptakan langit dan bumi ataupun alam semesta ini dengan hak. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwalladzi khalaqakum faminkum kafirum wa minkum mu'minun. Wallahu bima ta'malun. Wallahu bima ta'malun sob. Wallahu bima ta'malun basirun. Khalaqa samawati wal ardo bil haqqi wa sawarukum fa ahsana suwarukum wa ilaihil masyir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kufur dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya begini, Allah menciptakan manusia dan di antara yang diciptakan itu ada yang mau taat dan syukur menghambakan diri kepada Allah. Tapi juga ada yang menolak sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi. Ada yang tidak mau merasa bahwa dia itu sudah tercukupi, sehat. Karena dia sehat, merasa bahwa sehat itu ya normal-normal saja. Dia bisa makan, bisa minum, bisa berbuat sesuatu, yaitu wajar-wajar saja. Itu anggapan mereka bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang beriman, tentunya setiap apa yang ada di badan kita, kita bisa bergerak, kita bisa bicara, kita bisa mengunyah, kita bisa melangkahkan kaki kita, itu tidak lepas dan tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan senantiasa mensyukurinya. Ya. Maka Allah ciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Maka di sini manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai pemimpin, pengatur ya, di muka bumi ini. Kalau manusia tidak mempunyai sikap yang baik, manusia acuh, maka bumi ini akan rusak. Tapi kalau manusia itu tanggung jawab atas apa yang diamanahkan Allah kepada manusia-manusia tersebut, pada kita semuanya pada umumnya ini, maka dengan rasa tanggung jawab kita, dengan rasa menjaga lingkungan dan bumi ini, maka nanti bumi ini juga akan menjadi baik, aman, tertib, dan tentram. Kita rasakan sekarang betapa panas yang luar biasa ini, ya, panas yang panjang ini, kemarau yang panjang ini. Bagi orang yang tidak beriman tentunya ini ya wajar-wajar saja, biasa panas yang berkepanjangan. Tapi bagi orang yang beriman, ini merupakan ujian Allah. Sejauh ini sabar atau tidak menghadapi ujian yang kemarau berkepanjangan ini. Maka dari kemarau yang panjang ini bagi orang yang beriman bisa diambil ibroh ataupun pelajaran hidup. Betapa sulitnya air, betapa sulitnya bahan makanan pokok. Bagi daerah-daerah yang masih terdapat sumber air yang banyak, mereka tidak menjadikan problem. Namun bagi masyarakat tertentu yang sumber mata airnya tidak ada, ini menjadi problem karena air itu kebutuhan pokok. Ya, disinilah letak hati seseorang berfungsi dengan baik atau tidak. Maksudnya berfungsi dengan baik, hatinya itu mendapatkan hidayah enggak? Mau mensyukuri nikmat Allah enggak? Bagi orang yang mau bersyukur, dari kondisinya itu akan menghasilkan suatu perbuatan yang terpuji. Misalkan, di daerah tertentu orang yang airnya cukup, maka dia akan tergerak hatinya untuk membantu, ada kepedulian terhadap saudaranya yang mengalami kekurangan air. Maka dia tergerak hatinya untuk mengumpulkan sebuah kekuatannya, mungkin dari satu, dua, tiga, bahkan berkelompok juga membantu saudara yang lain yang kekurangan air. Maka ini fungsinya ketika seseorang itu mempunyai hati yang senantiasa bersyukur. Dan itu tujuan daripada diciptakan manusia, yaitu menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Itu. Kemudian, tentunya kita harus merasa bahwa Allah menciptakan bumi dalam dua masa. Dia menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, memberkahinya, dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat ayat 9, Kul a'inakum latakfuruna biladzi khalaqal ardo fi yaumaini wa taj'aluna lahu andad zalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kufur kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakah sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Quran Surat Fusilat ayat 9 ini, tentunya ini pertanyaan yang dalam bagi kita semuanya. Apakah kita patut ya mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah menciptakan bumi dalam dua masa? Dan tentunya kita kok mengadakan sekutu bagi Allah, ini kan kebangetan bahasa Jawanya ya. Jadi kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tapi terkadang kita juga masih ogah-ogahan menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini kadang-kadang menjadikan kita itu orang yang mengkufuri nikmat Allah. Ya. Kadang-kadang kita mungkin sudah tidak menyembah berhala, sudah tidak menyembah apalah, artinya menyekutukan dalam bentuk zat yang nampak di depan kita. Namun terkadang tidak terasa, ya, bahwasannya ya dengan pekerjaan kita, kesibukan kita, kadang-kadang pekerjaan dan kesibukan kita melupakan diri kita dari mengingat Allah, ya, dari mengingat Allah. Dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, ya. Jadi sebagai contoh seperti ini, sudah jam 4 padahal belum sholat asar misalnya, 4 sore belum sholat asar. Maka orang yang menuhankan hawa nafsu, menyekutukan Allah dalam bentuk lain, mungkin pekerjaannya, padahal dia belum beribadah, belum sholat asar, dia enggan menjalankan sholat asar terlebih dahulu.
4: mereka lebih apa menjalankan pekerjaannya, diselesaikan pekerjaannya. Bahkan pekerjaannya sampai maghrib belum selesai, dia belum sempat sholat asar. Padahal sudah masuk pada sholat maghrib. Maka hal yang demikianlah terkadang kita tidak menyadari, ya, ini bagian dari kita menunda-nunda beribadah kepada Allah, dan ini bagian dari kita, ya, mengkufuri nikmat Allah. Allah berikan pada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, namun kita dengan seenaknya kita tidak mau menjalankan perintah Allah atau menunda-nunda menjalankan perintah Allah. Yang ini yang terkadang kita tidak terasa. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Buana Asri pada kesempatan kali ini, maka kita punya tujuan. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Ya, tujuannya supaya kita mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya jin dan manusia itu menghambakan diri kepada Allah. Ya. Berserah diri kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah itu tujuannya. Maka jangan sampai kita lepas dari yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita diciptakan untuk menghambakan diri, ya kita berusaha menjadi hamba yang baik. Ya. Kalaupun kita bekerja sesibuk apapun pekerjaan kita, ya kita jaga ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita ada kesibukan-kesibukan, harus kita manage waktunya, kita bagi waktunya sehingga pekerjaannya juga terlaksana, yang tentunya ini urusan dunia untuk mengejar akhiratnya. Ya. Namun jangan sampai urusan dunia lupa akan urusan akhirat. Dunia ini kita lakukan sebagai fasilitas untuk mengejar urusan akhirat kita. Sehingga akhirat kita nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hidup kita di dalam dunia ini nanti menuju kepada akhirat yang notabene akhirat itu nanti kekal abadi atau langgeng di sana nanti. Segenap keluarga besar Radio Buana Asri, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia mimbar agama Islam Buana Asri, memang terkadang kemampuan manusia berilmu itu menjadikan manusia dapat mempelajari bumi beserta isinya, mempelajari berbagai isi bumi untuk keperluan hidupnya. Sehingga kini sampai pada pengetahuan bahwa bumi harus dilestarikan. Flora dan fauna yang hampir punah dilindungi, berbagai hal yang merusak bumi, ya, kemudian seperti bahan bakar dari fosil perlu diperhatikan juga. Kemudian juga sekarang, ya, kemudian kebakaran hutan yang luar biasa terjadi, ya. Ini sebenarnya manusia punya kemampuan untuk memanage-nya, ya. Namun juga manusia yang sebagian manusia yang lain sadar tugasnya melestarikan bumi ini sebagai pemimpin di muka bumi ini. Namun sebagian lain tidak sadar. Ada yang merawat, ada yang merusak. Jadi sebagian mau merawat dan sebagian malah merusaknya. Maka anugerah Allah yang telah diberikan ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang diciptakan ini menjadikan kita itu bisa berpikir, Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah ini, jadi Allah lah tetap yang telah menjadikan, menciptakan kita, ya. Menjadikan kita, pendengaran kita bisa mendengar, penglihatan kita juga bisa melihat, hati kita juga bisa merasakan, ya. Tetapi amat sedikit, ya, kamu atau kita, orang-orang yang bersyukur. Ini surat Al-Mulk ayat 23. Jadi orang itu telah dikaruniai nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bersyukur. Mereka malah mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Coba. Tentunya ketika kita diberikan pendengaran oleh Allah, dengan pendengaran yang Allah berikan pada kita, ada nasihat-nasihat baik, tentunya sebagai rasa syukur kepada Allah, maka dari pendengaran itu, kita dengar nasihat-nasihat yang baik. Kemudian kita laksanakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Dengan penglihatan-penglihatan kita, ya, itu semuanya kan panca indera kita, ya, indera pendengaran, indera penglihatannya. Maka dengan panca inderanya itu manusia bisa mempelajari alam semesta untuk keperluan hidup. Selain panca indera, Allah juga memberikan manusia hati atau kolbun yang dengannya manusia mempunyai kehendak. Manusia mampu memilih sesuai dengan kehendak hatinya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia agar hatinya tidak membawanya kepada pilihan-pilihan yang menyebabkan kecelakaan dirinya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an tentunya adalah petunjuk bagi umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pelajari, ya. Karena tanpa petunjuk itu kita akan tidak tahu arah, kemana arahnya. Dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitabnya, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, sebagai hamba yang baik, kita rawat bumi yang kita cintai ini dengan berbagai cara. Maka ketika posisi seperti ini, kita perhatikan kemarau yang panjang, kita jangan sembarangan, ya, tetap menjaga kebersihan hutan ataupun kebun-kebun supaya tidak terjadi kebakaran. Ada sampah-sampah yang sudah kering, ya, itu kita rapikan, kita tata dengan baik, ya, kalaupun perlu dibakar, ya, dibakar dengan ukuran dan pengawasan sehingga tidak kemana-mana, sehingga tetap tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang hebat. Coba kita lihat sekarang kebakaran di Kalimantan luar biasa, ya. Ini juga membawa dampak negatif, ya. Asapnya itu juga menjadikan mazhorot bagi manusia, ya, bisa sesak nafas. Itu contoh yang kecil. Kemudian kita tidak menebang pohon sembarangan, itu bagian dari contoh mencegah terjadinya banjir, ya. Kemudian kita juga tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga bagian dari sikap dan perilaku orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang diberi indera untuk mencukuri indera itu, hal-hal ini kita lakukan, ya, kebersihan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, an-nadzafatu minal iman atau at-tahuru satrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini sebagai contoh.

memahami hakikat tujuan hidup kita, yaitu sebagai pemimpin atau pengelola bumi ini, dan juga sebagai hamba kita berbakti hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hakikat tujuan hidup ini betul-betul bisa kita bisa capai, maka marilah kita betul-betul setiap hari, setiap saat, senantiasa belajar dan ingat kepada Allah, sehingga itu sebagai bekal kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang dapat kami sampaikan masih banyak kekurangan-kekurangan, dan tentunya juga ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada kesempatan yang akan datang nanti kita sambung kembali. Dari kami cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital.

0: atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ning Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Duun pemirsa, sugeng siang lan pepanggihan wonten atur seragen asriku lumantar Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Seragen. Pepanggihan wonten ing dinten menika Senin sore kaping gangsal wulan Oktober 2016. Samangke kula tunggang sowan ingkang semadi ngantaraken lelangen dumugi mangke purna. Nah, kata sunti partos kawantanan panjenengan se ingin mugi tansah pinaringan kabelisingan kasarasan kepak kabagian makaten nggih. Lan semoga ingkang samangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika wonten ing seragen asriku. Sekat lumantar SMS WA 082 133 950 947. Ugi lumantar telepon 0271 890 799. Ini sama ke wonten ing atur seragen asriku ingkang sepisan menika katuraken makarya kalian Bang Jateng kanthi produkipun Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Iya premier saya nggak sama nggak teragen iya kalau semanding ngelacing akan lagi lamunan langen nggak sama nggak teragen emang gini kalau singa kembali wadahnya terus teragen asriku iya nggak sama cuman semoga nggak mangi balik bareng genton bareng ngerasakan delangan niko kita tambah sugeng siang buat asri teragen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya sugeng siang. Dwi.
1: Oh, Mas Dwi.
0: Iya, menika saking.
1: Salam panggil.
0: Saking

0: Ingkang salajengipun semangga yang mangke badhek parengenten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS 0822 1335 0947, layanan telepon 0271 890799. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Sugeng tugas, selalu semangat mangke saking bumi kaya ingkang wonten Kadipiro Sambirejo, nyuwun sekarpun mangke langgeng dayaning rasa nggih. Kakek Mas Dwi matur suwun yo greng, oh nggih matur nuwun nika katraken nika nggih kakek bumi kaya ingkang wonten Kadipiro Sambirejo. Kelajengaken sugeng siang Buan Asri Sragen.
1: Sugeng siang,
0: Raden Arjuna. Anggih, sugeng siang, Pak Sarwini, terus mriwates sipun. Oh, ngaten sih. Menapa ingkang pun kersakaken?
1: Kembang kacang.
0: Kembang kacang, oh iya.
1: Niki wau busi.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Iya pemirsa, kalau singaken nggih, kalau sampun katerakan kembang kacang pinakan pamudut saking Pasar Wini, nah Tanjung Mas ninggal janji kagem Pak Pono Setyo Cipto kita aturaken lelanganipun. Semoga yang balik kepada kita malu sugeng siang Buana Sri Seragen.
1: Halo.
0: Halo sugeng siang. Oh nggih, sugeng siang. Monggo Bunda. Oh ngeten, ya monggo Bunda kini katerakan sugeng siang, ya.
1: Nanti Pak Sarbini tadi minta lagunya itu lama.
0: Oh nggih, kalau mau.
1: Lagunya anu Mas. Selamat siang dulu.
0: Iya, sugeng siang, ya.
1: Ah, lali
0: arep. Menapa lalanganipun? Iya. Sekaripun napa?
1: Banyu kali adem.
0: Banyu kali adem. Oh iya.
1: Yeah. Nggih.
0: Yeah. Oh iya.
1: Yeah.
0: Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Iya yeah, sekejang. Iya. Yeah.
1: Yeah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Yeah. Matur sunuki. Yuk, kering.

0: Iki matur nuwun kagem bunaki niki, sakarepun mangke banyu kali adem. Kalau singaken sugeng siang, kuwi anak asli Sragen.
1: Sugeng siang,
0: Mas. Oh, nggih, sugeng siang, monggo. Oh iya, kalau mau kencang kembang kacang sama tuan muda ngatakan ya.
1: Bukit ini wawah
0: dan
1: kedauan. Oh iya. Buat apa-apa bukit
0: ini. Iya.
1: Saya panggil pun boleh, Mas.
0: Iya.
1: Anu nunut nyiup.
0: Nunut nyiup, oh iya. Oh iya.
1: Panas ya wani, Mas.
0: Ngatakan, iya. Lalu semua.
1: Iya. Iya.
0: Iya.
1: Segurut. Yang ada di Solo Pak Roto, terus Pak Sinten itu galil lah kesupan loh.
0: Oke, Sinten.
1: Kesupan lah.
0: Oh, kesupan. Yeah.
1: Terus anu Pak yang Pati, Pak Roni, Mbak Wiek, Pak Aswab, Mbak Natalin, Pak Merdeka, terus Sinten Meleng ya, Pak Yon, anu Pak. Sinten
0: yang
1: Sarno.
0: Oh iya.
1: Dan Mojo Songo kata
0: jane. Oh nggih Pak Mul, nika Mojo Songo. Oh iya.
1: Saya monitor ya, Mas.
0: Oh iya.
1: Tanpa kecuali.
0: Percaya.
1: Ada
0: Mas Dewo.
1: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Matur nuwun iki kagem Pak Sar bini kang sampeyan paringi enten sing menika.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Orang ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asra FM di kesempatan siang hari ini. Dan ada saya yang tentunya siap menemani suasana siang Anda dengan sajian tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita hadirkan untuk Anda. Satu tembang yang telah membuka jumpa kita, dan yang mana untuk lagu yang berjudul Cinta ya, lewat alunan manis dari Bruri Marantika untuk lagu yang telah kita hadirkan. Dan langsung kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Di antaranya ada siapa ini? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan. Request lagunya First of My Day dari The Bee Gees. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke ya. Terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya juga, selamat siang Buana Sri Sragen. Iya. Ayo selamat siang.
1: Dengan Arisa Singkot Hakim Mas Dwi. Lagunya Kenangan di Pantai Biru.
0: Kenangan Pantai Biru.
1: Ya lagunya itu ya Mas ya.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa Mas Andri?
1: Buat Mbak Ros, Mbak Sapi, Mbak Sapi ini, Mbak Farinha, Mbak Kicia, Mbak Wisa, Mbak Kerenze, Tante Anik juga tiga-tiganya,
0: Mbak
1: Kiria, Bunda Yasman, Nino, Prati, Lati-Hati, Margareta, Mbak Putri, juga semuanya
0: jangan
1: asal besar Mas Dwi. Juga Mas Dwi semangat selalu
0: dan
1: selalu berubah di kesahnya. Juga selalu
0: berubah
1: di kesahnya. Itu aja Mas Dwi. Sampai ngatung kita peronda.
0: Oh iya siap.
1: Assalamualaikum yuk
0: greng. Yuk greng ya.

Baiklah Peter Bunang, untuk yang berikutnya. Nah, dan kali ini untuk, oh ya, untuk lagu tadi ya, cinta, untuk lagu yang tersaji tadi sebagai tembang pembukaan. Itu tadi yang nyanyi Bimbo, albumnya yang biasanya yang nyanyi Bimbo, tapi untuk malam siang hari ini kita pilihkan yang dari Bruri yang nyanyi ya. Itu karya dari Titik Puspa. Nah, biasanya yang nyanyi Titik Puspa juga. Oke, lagunya yang berikutnya ada dari teman yang di request nanti ya, kita tunggu. Berikutnya nanti sembari kita siapkan untuk kenangan pantai biru yang nanti bakal kita hadirkan untuk Mas Andri Setiawan yang lagi nyantai juga ya. Berikutnya, selamat siang RBA Sragen Delen of Java Man. Nothing gonna change my love for you, dari Jas Benson. Matur thank you Mas Tiaga, makasih juga nih buat Mas Harry ya, yang udah gabung juga di sini. Dari Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, minta lagunya Bunga Sedap Malam dari Iis Gianto. Salam buat semua pecinta Simoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk greng ya. Makasih juga ya buat Bapak Emita yang juga udah gabung di sini ya. Untuk lagunya, oke. Ditunggu, nanti kita hadirkan dan nanti kita sajikan.

Untuk lagu yang kali ini udah siap satu rekan itu buat Pak Mul ya, untuk lagunya dari The Bee Gees ya. Kemudian juga nanti buat Mas Andri Setiawan ya, kenangan di Pantai Biru ya. Oke. Kita dengarkan dan kita nikmati yang masih terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan dari The Bee Gees buat Pak Mul ya, yang ada di Majalah Songoh, kemudian juga Nothing Gonna Change My Love For You ya, Just Vincent yang saya tunjukkan tadi buat Mas Heri ya. Berikutnya nanti buat Mas Andri Setiawan, nah Kenangan Pantai Biru, nah kita udah siapin untuk lagunya ya. Oke, dan saya baca dulu untuk yang kali ini udah gabung lagi di sini ada yang udah gabung di sini siapa aja nih ya. Oke, The Land of Java Man, Mas Dewi. Ini dari Mas Diat, request lagunya Arti Kehidupan dari Dul Sumbang. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini. Makasih yuk greng ya. Makasih juga ini ya buat Mas Diat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Mas Dwi, tugas tetap semangat dan sehat selalu. Lagunya nanti lagu untuk Winda dari Nani Sugianto ya. Salamnya buat pecinta tembang kenangan. Makasih Mas Dwi. Yuk greng ya. Oke, makasih juga ini dari Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Siang Mas Dwi, The Land of Java Man dari Ipung, request lagunya apa ini? Dari Lobo, I Love You To One dari Lobo. Makasih buat masih bertugas dan yuk greng ya. Makasih juga dan untuk lagunya ditunggu ya. Nah sekarang kembali kita siapkan untuk lagu yang berikut. Di antara nanti ya Kenangan Pantai Biru. Nah juga nanti Bunga Sedap Malam dari Iskianto yang satu ini kan nanti buat Bapak Imita yang ada di Bawah Mati Masan, untuk lagunya yang udah kita siapkan juga yang segera tersaji. Yang pasti buat semuanya terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: This is a story about wishes.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
6: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
5: Oh ya?
6: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
5: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang.

Ya, penerbangan kita lanjut lagi dan masih di gelaran Simfoni Kenangan yang malam masih bersama Satwi yang masih siap menemani kesempatan siang hari ini.

0: berikutnya ada lagi dari yang mau bergabung, ada siapa? Selamat siang, Simfoni Kenangan.
1: Selamat siang Mas Dwi, ada Lubang.
0: Selamat siang Budak Kini, silakan. Oke, selamat siang ya.
1: Artinya mengapa tak pernah jujur ya Mas?
0: Oh iya. Iya.
1: Kenapa tak pernah jujur?
0: Oh iya. Oh iya. Oh gitu. Iya. Makasih juga. Yo, greng.

Oke, untuk yang berikutnya nanti ada arti kehidupan ya. Saya tunjukkan nanti buat yang tadi request lagunya ya. Buat Mas Diat, kemudian juga lagu untuk Wina, saya tunjukkan nanti buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Kemudian yang berikutnya lagi, yang mau gabung silakan ya, SMS via 082 1339 5947, juga lain telepon 0271 8907 99. Kita hadirkan teman berikutnya dan segera tersaji.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita lanjut ya. Tembang yang tersaji tadi, Arti Kehidupan, kemudian lagu untuk Winda ya, dua tembang yang udah kita hadirkan. Dan kembali saya buka untuk kali ini yang udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simponi Kenangan dari Mbak Andi Gemoy hadir. Request lagunya Biarlah Bulan Bicara. Terkirim salamnya buat Mbak Yasman, Bunda Kini, Bunda Meme, Bunda Gayatri, Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Suradi, Tante Ani, Bunda Lis, dan Bunda Lasmiati. Kemudian Pak Pono, Mbak Timbul, Mbak Sarbini, Mas Roni, Mas Diat, Mas Brahma Kumbara, Mas Judian Jasmara, Mas Is juga buat Mbak Yuni. Kemudian juga Mas Kis juga buat Mas Doso, Mbak WR, Mbak Martini, Pak RT, Pak Yon, Cak Roto, Bunda Rus dan semuanya aja. Makasih yang sudah single-single salam baliknya. Buat yang tugas makasih yuk kering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Ani ya untuk lagunya. Biarlah Bulan Bicara, ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Dan berikutnya ada siapa nih? Selamat siang Mas Dwi dari Mama Fajar ya. Request lagunya nanti Satu Nama Tetap di Hati. Salamnya buat pecinta tembang kenangan Buana Asri, buat Mas terima kasih yuk kering ya. Makasih juga ya buat Mama Fajar ya. Nah Mitra Buana, kita hadirkan untuk lagu yang berikut. Dan satu lagi kan buat Bunda Kini, Nanti Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Kemudian juga Lobo, lagu Tuan yang nanti kita hadirkan juga dan kita nikmati. Dan selesai dua tembang nanti kita jeda sejenak. Kita bergabung dengan RRI Jakarta mengikuti warta berita ya, pukul 13 nanti selepas warta berita kita lanjut lagi. Dan lagu belum tersaji nanti kita bakal hadirkan, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jajaran TNI di Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi terhadap dampak karhutla dan kabut asap. Sementara Dinas Kesehatan Semarang menyiagakan puskesmas pantau dampak asap kebakaran TPA. Ratusan undangan kagum pada peragaan busana batik oleh KBRI Ottawa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana, namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai, Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan, masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama, melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI, tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen, ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, kemudian harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi lengkapnya. Septi.
5: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
5: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberi memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
6: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
7: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
6: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Micen, Karangmalang.
9: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Micen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan, batuk pilek, sesak. Apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA?
9: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
10: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
9: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmudara untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Nor Kim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh. Paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya, kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar di bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
4: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan. Dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
8: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
7: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
8: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
8: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Badung, maksud kami KONI Badung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
10: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
10: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
11: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
12: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum direkomendasi kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada ke KONI Badung, posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
11: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. 5 aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang.

0: Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan, masih bersama Sadu yang masih setia menemani di kesempatan siang hari ini ya. Dan tadi baru saja kita nikmati satu tembang dari Bururi, Biarlah Bulan Bicara, yang satu nikah tadi buat Mbak Ani ya, yang tadi request lagunya. Berikutnya nanti ada satu nama tetap di hati, satu nikah nanti buat Mama Fajar yang request lagunya, dan tentunya juga buat yang masih terus setia menikmati di siang hari ini. Dan yang mau gabung lagi silakan bisa SMS atau WA di 082-133-950-947 atau juga nanti line telepon 0271-890-799.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disduk Capil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik, benar-benar kita lanjut dan masih di Simpan dan Kenangan kita hadirkan ya, nanti kelar pukul 15 ya. Dan untuk yang tadi satu nama tetap di hati ya, tadi buat Mama Fajar untuk lagunya udah kita hadirkan. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau gabung lagi bisa SMS atau WA 082 1339 50947 ya. Dan telepon 0271 890799. Dan kali ini kembali kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji berikut ini. Dan tentunya buat yang sampai saat ini masih setia menikmati dan menyimak semua ini kenangan ya, di suasana siang yang terasa panas cetar membahana. Ya tentunya mudah-mudahan tembang-tembang yang kita sajikan ini bisa memberikan suasana penuh kesejukan. Nah, suasana yang agak terasa panas dan menjadi suasana yang agak terasa sejuk. Nah, kalau lagi dengerin teman-teman yang tersaji seperti ini ya, yang pasti kita terus bersama di Simfoni Kenangan.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan untuk lagu yang tadi tersaji. Dan saya baca untuk kali ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Dwi, The Land of Java Man, Simone Kenangan ya. Dari Mas Kis di Pemalang untuk lagunya kalau ada, dari Dian Pisesa, Demam Asmara. Salam sehat buat semuanya, Mitra Buana Asli Seragi, terima kasih Mas Dwi dan yuk, kreng. Makasih juga nih buat Mas Kis yang ada di Pemalang yang udah bergabung ya di sini di gelaran Simfoni Kenangan. Dan Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak ya untuk kali ini, karena nanti pukul 14 kita akan bergabung dengan Persada ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Yang pasti semuanya terus bersama di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.
1: Baik,

0: Cabang 26 Kodim 0811 Tuban, sebanyak 108 anggota Persit mengikuti screening kanker serviks melalui pemeriksaan Pap smear Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tersebut diikuti perwakilan anggota dari seluruh ranting dan koramil di wilayah cabang 26. Masing-masing koramil dan ranting mengirimkan 5 anggota untuk menjalani pemeriksaan sebagai langkah deteksi dini kanker leher rahim. Ketua Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban, Nyonya Dini Galih Sakti Pramudio mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga prajurit. Melalui screening Pap smear dalam rangka HUT ke-81 TNI ini, tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini, karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker servi. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di 2 lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebonsari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papilloma virus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal.
1: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan selanjutnya, berita ketiga di sesi pertama ini dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan Pemkab Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sitda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan, status siaga darurat kekeringan dan Karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau, masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026, penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2022. Mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta rupiah untuk memperkuat penanganan kekeringan dan Karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih Dias atas laporannya.

0: Jakarta. RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese.
2: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Java Man.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Serapan. Di kesempatan kali ini ada saya yang hadir, yang punya siap untuk menemani suasana sore Anda ya. Dan silakan untuk yang bergabung, nah, sama sudah di sini ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi, nih puji Tuhan Mas Dwi, di daerah Pemalang Selatan sedang turun hujan, semoga mendung tak ingkar lagi, tak pergi lagi. Wah asik dong ya, seger banget ini pasti ya. Kalau sini belum hujan tuh sebagian, kalau sebagian memang ada yang ada, udah ada yang hujan, tapi ya di sekitar sini belum. Dan oke, untuk yang bertanya lagi, silakan yang mau gabung lagi, nah bisa sama saya ya. Dan selamat sore Mas Dwi, RBFM, The Land of Java Man, request lagunya Given Up dari Linkin Park. Mata tinggi Mas Dwi, oke Mas Seri ya, yang ada di mana, di gudang betul ya, untuk lagunya nanti yang di request dari Linkin Park, oke ditunggu ya.

Baiklah Peter Bona, kita langsung hadirkan dulu untuk lagu yang kali ini bakal tersaji ya dari Linkin Park. Dan jangan lupa untuk yang mau bergabung, nah bisa langsung SMS atau WA ya. Dan juga nanti lain telepon, nah, kita tunggu untuk requestnya. Dan sembari ini nyiapin lagu. Ini dari Mas siapa ini? Ahmad Anas Ramadan. Salam buat Nian Gustono. Iya, aduh. Tapi gak request lagu ini ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi. Dari Mama Fajar, request lagunya dari Hello yang berjudul Dua Cincin ya. Makasih buat Mas Dwi-nya. Selamat sore, oke, makasih juga ini buat Mama Fajar ya. Sore Barindo, mau request lagunya Love Like a Dream. Salamnya buat semuanya aja yang masih stay mendengerin sambil apa aja di suasana yang cetar ini. Buat yang sehat tetap semangat, makasih yuk kerennya, makasih ya. Buat Mbak Ani dan selamat menikmati suasana sore ini ya. Oke, untuk lagunya juga ditunggu. Dan berikut Linkin Park, segera tersaji, kita nikmati temannya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Peter Buana, kita lanjut lagi deh ya. Sembari kita siapin untuk lagu yang berikutnya. Kali ini ada dari siapa ini? Kita lanjut ya. Yang udah masuk nih. Selamat sore buat Mas Dwi. Sore juga dari Bunda Gun, request lagunya Ruang Yang Tak Pernah Hilang. Salam buat pendengar Buana Asri, Buana Barindo. Makasih buat Mas Dwi, selamat bertugas ya. Makasih ya buat Bunda Gun. Assalamualaikum Mas Dwi, selamat sore. Request lagunya Namamu Di Ujung Waktu. Salam buat semuanya aja, buat Mas Dwi semangat bertugas yuk kerennya. Makasih ya buat Mumala ya. Dan untuk yang berikutnya Peter Buana, kita kembali siapkan lagu yang nanti bakal tersaji. Dan yang mana untuk lagu yang berikutnya nanti, di antaranya yang di request nanti Love Like a Dream, nanti saya tunaikan ya buat Mbak Andi yang request lagunya ya. Dan juga ya, buat semua masih terus yang menikmati di kesempatan kali ini masih di Buana Barindo yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 15 pukul 17 nah, di Buana.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Metro Buana lanjut lagi di Buana Parindu. Dan okay, untuk lagu yang tadi tersaji udah kita nikmati, dan berikutnya nanti ada namamu di ujung waktu yang kita siapkan. Dan sebelumnya sahabat dulu tuh kali ini ya udah gabung di sini. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Request lagunya Sampai Kapanpun dari Ungu. Terima kasih, ini dari saya Ibu Sugi yang ada di sini Seragen ya. Makasih buat Ibu Sugi yang ada di sini Seragen ya. Tel lagunya yang dari siapa ini? Ungu. Oke ya. Untuk lagunya yang dari Ungu, Sampai Kapanpun. Oke, ditunggu lagunya ya untuk Ibu Sugi. Kemudian yang berikutnya lagi silakan mau gabung. Selamat sore Buana Asri Seragen. Halo. Ya, selamat sore.
1: Barindo ya?
0: Barindo ya. Buana Barindo. Iya, Request lagunya?
1: Mantap.
0: Ya?
1: Mantap. Halo.
0: Halo, lagunya dari?
1: Dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso, Hampa.
1: Iya.
0: Oke, ya. Kirim salam buat siapa, silakan.
1: Aku sekarang bakal di ada Bunda Sugiem. Ada Bunda Yasman. Ada Mbak Ani Suwarno. Ada Bunda Gayati. Ada Bunda Lasmiati. Ada Mbak
0: Iya.
1: Ada Mbak

0: Mm-hmm.
1: Ada Marci.
0: Mm-hmm.
1: Ada Marci.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Sono.
0: Mm-hmm.
1: Ada Rosa. Ada Nusa.
0: Hmm.
1: Ada Pak Moy.
0: Yeah.
1: Ada Udali.
0: Mm-hmm.
1: Dan semuanya ya mas.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Masih bertiga.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Semangat.
0: Mm-hmm. Oke, okay, tunggu untuk lagunya dari Ari Lasso ya, Hamba. Yeah. Oke. Okay.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam. Yo, keren.

0: Eh, kamu Bill?
1: Mukanya serius amat.
0: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
1: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
0: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
1: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
0: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
1: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
0: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
1: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh, alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, kita berbunuh masih di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani suasana Anda. Dan gimana dengan suasana Anda di saat ini? Tentunya masih semangat semuanya ya. Oke. Dan kayaknya untuk cuaca agak terasa mereda. Kalau tadi panas total membahana, tapi kali ini kayaknya semakin sore, nah semakin meredup, tapi juga masih terasa juga panasnya. Tapi tidak sepanas tadi ya. Oke, Mitra Buana, yang tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk meraih satu keberhasilannya. Nah, tentunya semua pasti ingin ya untuk mendapatkan kesuksesan dalam impian. Dan masing-masing individu ini tentunya punya impian. Bahkan bagi banyak orang, sebagian mengatakan bahwa kesuksesan ini bisa dari pencapaian dalam mungkin studi, kemudian juga karier, juga hubungan keluarga atau kerabat yang harmonis, atau juga kondisi finansial yang stabil. Bagi yang lain, itu mungkin berarti bisa mencapai keseimbangan ya, keseimbangan hidup yang sempurna, atau juga memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Namun bagaimanapun kesuksesan ini seringkali tidak terwujud tanpa adanya inspirasi yang mendorong kita untuk melangkah maju. Nah, pentingnya inspirasi dalam perjalanan menuju kesuksesan tidak bisa diabaikan ya. Inspirasi adalah ibaratnya apa nih ya, api yang membakar semangat, nah memberikan daya tahan untuk mengatasi rintangan, dan juga apa, memotivasi untuk terus maju. Bahkan ketika perjalanan terasa sulit, namun inspirasi tidak selalu muncul secara spontan, terkadang perlu mencarinya untuk menciptakannya sendiri. Dan yang mana salah satu sumber inspirasi yang paling kuat adalah bisa diantaranya adalah orang-orang di sekitar, kemudian juga keluarga atau juga teman, atau bahkan orang asing yang menceritakan kisah inspiratif mereka yang dapat memberikan dorongan, motivasi yang luar biasa. Nah, melihat orang lain berhasil dalam hal-hal yang diimpikan bisa membuat rasa percaya bahwa kita juga bisa melakukan. Oleh karena itu, penting untuk selalu terbuka terhadap cerita dan pengalaman orang lain, karena mereka dapat menjadi inspirasi yang tak terduga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah! Ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana masih lanjut di Buana Perindo. 7 menit bergesernya dari pukul 16 ya. Kita masih terus bersama di sore hari ini. Masih di Buana Perindo hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 7. Jam 5 sore ya. Oke. Dan kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini dan sahabatnya yang udah masuk nih, ada dia. Siapa saja nih? Selamat sore Buana FM. Selamat sore ya dari Naila. Dan untuk kali ini request lagunya apa ini? Oh, Perunggu. Nah, ini Abadi. Titip salamnya buat Mbak Maisya, Mbak Nana, Mas Lintang dan Mas Diki. Makasih yuk keren ya. Makasih juga nih buat Naila, penting-penting suasana sorenya ya. Sambil nyanyi-nyanyi bareng sama Mas Diki ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada Mas Fahmi yang ada di Kebang Sari ya. Selamat sore Kak, mau bergabung di sini. Marukas lagunya dari Batas Senja, kita usahakan lagi buat kasihannya. Makasih, mau tugas selalu semangat. Yuk, kreng. Ya, makasih buat Mas Fahmi, buat bergabung di sini lagi nikmati suasana sorenya nih. Biar terasa lebih asik, pokoknya gabung terus di Buana Asri FM ya. Oke. Dan mungkin lagi bersibuk ya, apa ini? Oke, lagunya ditunggu ya, nanti kita siapkan. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini dari tembang yang di request dari Naila untuk tembang koleksi dari Perunggu. Ini Abadi. Kemudian juga nanti buat Fahmi untuk lagunya dari Batas Senja, kita usahakan lagi yang segera tersaji, yang pasti terus bersama di Buana Perindo.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani Anda dan juga masih hadirkan teman-teman yang nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore. Berikutnya nanti ada teman yang kita bakal hadirkan ya buat yang masih terus siap menikmati di gelaran kali ini. Dan berikutnya kita coba sajikan untuk lagu dari teman koleksi Adibel Syahrul. Ada Jalan Datar yang kita hadirkan untuk Anda. Kemudian juga nanti ada dari Aurel Hermansyah, Cinta Seperti Aku. Nah, dua tembang nih yang sudah kita siapkan, yang tentunya kita hadirkan untuk yang masih terus siap menikmati di Buana Barindo.

0: banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana, kita lanjut lagi dan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, kirim salam buat Bu Gini, Bu Ros, Bu Safitri, Bu Ina, Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Emilia, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Wandi, Bu Gita, Mas Budo, Tata Kuswoyo. Dan minta lagunya plat band mendua, spesial buat Mbak Evi. Yuk kreng, assalamualaikum warahmatullahi ya, buat Mas Joko Suprianto yang udah gabung di sini. Untuk lagunya nanti dari plat band mendua, oke, kita nanti bakal hadirkan dan segera tersaji. Dan juga buat semua yang masih terus setia menikmati di Buana Barindo.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut dan oke, tembang terakhir dari veteran Beto ya, Ana Delicia. Sahabat akan pergi sekaligus menutup jumpa kita di Buana Barindo di gelaran edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi Skira pamit undur diri. Selamat sore dan yo kreng.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Java Mem.
2: Sragen dalam berita.
4: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semarak Hari Batik Nasional di Kabupaten Sragen berlangsung meriah melalui gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026, Sabtu sore 3 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diwarnai Karnaval Batik Javamen Heritage Parade yang menampilkan kreativitas masyarakat sekaligus mengangkat potensi batik sebagai warisan budaya dan kekuatan ekonomi kreatif daerah. Sekitar 1.500 peserta dari kalangan pelajar dan komunitas tampil dalam parade dengan beragam busana dan kreasi batik, lengkap dengan yel-yel, tarian, nyanyian, hingga puisi. Karnaval diberangkatkan oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Sragen, Tugiono SH, bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskumindak Sragen, Kosmas Edwi Yunanto Esos, dengan mengambil titik awal di Jalan Urip Sumoharjo. Peserta kemudian bergerak menuju Jalan Ahmad Yani dan finish di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 km. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, peringatan Hari Batik selama ini dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini dikemas dalam skala yang lebih besar. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik masyarakat dari luar Kabupaten Sragen, sekaligus memperkenalkan potensi batik Sragen secara lebih luas. Bupati berharap masyarakat luas semakin mengetahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi batik yang cukup beragam, sekaligus mengenal para perajin dan pelaku usaha batik yang ada di Sragen.
5: Sebenarnya Hari Batik itu diperingati setiap tahun dan dilakukan dari waktu ke waktu. Ini dibuat besar supaya tidak hanya dihadiri oleh warga Kabupaten Sragen, tapi juga dihadiri oleh masyarakat di luar Kabupaten Sragen. Karena Sragen itu banyak pembatiknya, batak pengrajin batiknya, harapan kita Sragen selain dikenal sebagai daerah pertanian, daerah agraris, juga semakin dikenal dengan karya-karya batiknya. Tentu harapan kita adalah ini bisa menjadi bagian dari Sragen dikenal melalui berbagai event dalam skala yang lebih besar.
4: rangkaian gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 dilanjutkan dengan pembukaan resmi Sragen Batik Heritage Fest 2026 oleh Bupati Sragen dan Wakil Bupati beserta pejabat Forkopimda Sragen dengan memukul kentongan bersama-sama pada malam harinya di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Selanjutnya, Bupati dan rombongan meninjau stan usaha mikro kecil menengah atau UMKM batik, kuliner, dan lainnya. Dalam pembukaan event akbar tersebut, Bupati mengajak para perajin batik Sragen terus berinovasi dan mengajak masyarakat menjadikan batik sebagai gaya hidup. Bupati mengungkapkan, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Hal ini dikarenakan batik menjadi identitas budaya Indonesia. Bupati menyatakan, batik diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Bupati menyambut baik atas penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Diharapkan, event ini menjadi pertemuan budaya kreatif dengan ekonomi. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dekranasda Sragen, perangkat daerah, perajin, pelaku UMKM, dan komunitas seni atas terselenggaranya event tersebut.
6: Mari kita hadirkan batik dalam gaya hidup generasi muda kita dalam dunia fashion, ekonomi kreatif, industri, pariwisata, hingga berbagai platform digital. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026 ini, mari kita tunjukkan bahwa Sragen tidak hanya memiliki sejarah seperti Sangiran, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang terus hidup dan berkembang. Mari kita jadikan batik sebagai warisan yang tidak hanya kita banggakan, tetapi juga kita kembangkan dan kita sumbangkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dekranasda Kabupaten Sragen, seluruh perangkat daerah, panitia, para perajin, pelaku UMKM, komunitas seni budaya, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
4: Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 semakin meriah dengan penampilan tari kolosal Balung Buto dari SMA Negeri 1 Pelupuh dan pertunjukan Arsano Musik serta penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong batik agar tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui talkshow Sragen Batik Heritage Fest 2026 bertajuk Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang yang berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Minggu 4 Oktober 2026. Talk show menghadirkan sejumlah tokoh di bidang kerajinan dan industri batik, yakni Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arfah Yasin, serta CEO Batik Trasmi sekaligus anggota Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Sally Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, Sragen memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan salah satunya tercermin melalui batik. Menurutnya, batik merupakan warisan budaya yang terus hidup karena berkembang mengikuti kreativitas dan keterampilan masyarakat. Batik juga tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi menyimpan filosofi, serta menggambarkan kehidupan masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, Bupati menekankan pentingnya mengembangkan potensi batik secara lebih luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan, kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Sragen tidak berhenti sebagai kebanggaan daerah, tetapi dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage Fest 2026 diharapkan menghasilkan gagasan, jejaring, dan kolaborasi konkret dalam memperkuat ekosistem batik Sragen. Pengembangan sektor batik juga dinilai dapat memperkuat UMKM serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Jawa Tengah.
6: Sragen memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Di satu sisi kita memiliki batik sebagai warisan budaya yang hidup, yang tumbuh dari kreativitas dan keterampilan keterampilan dari masyarakat kita. Sementara batik bercerita tentang kreativitas nilai, filosofi, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, talk show ini sangat tepat ketika mengambil tema Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang. Bagaimana kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki tidak hanya kita banggakan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sragen. Saya berharap dari forum ini akan muncul gagasan jejaring dan kolaborasi yang lebih konkret terkait dengan pengembangan batik di Kabupaten Sragen. Karena saya yakin UMKM di Kabupaten Sragen terkait dengan batik ini akan bisa tumbuh dengan pesat untuk berkontribusi terhadap perekonomian di Sragen maupun Jawa Tengah.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Sri Suparni Bahlilahadalia, melihat Sragen memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan industri batik. Potensi tersebut didukung oleh sumber daya alam serta sumber daya manusia, termasuk keterampilan para perajin yang dinilai telah mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang kompetitif. Pihaknya mendorong agar pengembangan batik Sragen ke depan semakin menonjolkan cerita, karakter, dan kekhasan budaya lokal. Menurutnya, identitas daerah dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun nilai dan daya tarik produk batik Sragen. Pihaknya menilai cerita yang dimiliki Sragen sangat beragam dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan desain maupun produk batik dengan tetap memperhatikan nilai budaya serta ketentuan yang berlaku dalam proses pembatikan. Dengan demikian, batik Sragen diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produk kerajinan, tetapi juga mampu membawa cerita dan identitas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan perajin.
7: Berbicara tentang batik ini sangat luas, kompleks sekali, apalagi batik di Sragen ini bahwa kita mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sumber daya manusia sudah membuktikan bahwa Sragen ini tidak kalah skill masyarakat atau warga Sragen ini, khususnya perajin batik ini luar biasa. Nah, ini bagaimana harapannya ke depan untuk 5 tahun ke depan atau berapa tahun dari sekarang lah mulailah kita memperkenalkan budaya batik ini, berbicara tentang cerita bahwa Sragen ini punya cerita yang unik, yang luar biasa. Bagaimana memang di Sragen ini kita ingin mengangkat warisan, jadi bagaimana supaya kita memang ingin mempromosikan budaya kita. Jadi kita tetap menonjolkan budaya kita, sumber daya alam kita, tapi juga mempertimbangkan aturan-aturan yang harus kita tulis atau kita akan lukis di selembar kain yang kita kenakan ini. Itu jadi tetap kita mengangkat budaya tanpa melupakan aturan yang ada gitu dalam kita membatik.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama berlangsungnya sejumlah proyek perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung menyebabkan kendaraan, termasuk truk berukuran besar, melintas di sejumlah ruas jalan dalam kota. Imbauan tersebut disampaikan staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Sragen, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, saat memimpin apel pagi di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 5 Oktober 2026. Dikatakan bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas jalan saat ini dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi. Namun setelah perbaikan di sejumlah lokasi selesai, kendaraan berat yang melintas di jalur dalam kota mulai berkurang karena sebagian arus telah dialihkan melalui jalur Ring Road Selatan. Pihaknya meminta masyarakat, khususnya orang tua, untuk memperhatikan keselamatan anak-anak yang berangkat sekolah. Sementara itu, terkait kawasan Pemkab Sragen lama, dirinya menyebut adanya perubahan kawasan yang nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitas publik baru. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dan arahan lebih lanjut mengenai konsep serta penataan kawasan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sragen agar memasuki bulan Oktober tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Lebih lanjut ditekankan, pelaksanaan kegiatan harus diikuti dengan tertib administrasi. Di akhir sambutannya, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, kembali mengingatkan seluruh ASN untuk memegang semangat yang tercantum dalam tagline pemerintah Kabupaten Sragen, yakni Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Diharapkan semangat tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen.
8: Alhamdulillah, kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan sudah dilaksanakan dengan serentak, mungkin banyak sekali seperti yang panjenengan lihat, panjenengan rasakan. Jalan-jalan saat ini banyak yang ditutup, seperti kemarin mungkin kita merasakan ya, dengan adanya perbaikan di Beluran dan di terminal lama itu, kita baru merasakan kalau truk masuk dalam kota itu ternyata sangat berbahaya, khususnya bagi panjenengan mungkin dan anak-anaknya yang berangkat sekolah. Kita bisa lihat bagaimana kepadatan, dan alhamdulillah sekarang setelah Beluran sama terminal lama jadi, truk sudah berkurang karena sudah melalui ring road selatan. Dari teman-teman semuanya sudah masuk bulan Oktober untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan baik. Kegiatan dilaksanakan, administrasi juga harus dilaksanakan. Kita laksanakan tugas pokok fungsi kita melayani masyarakat dengan baik. Seperti yang kalau panjenengan lihat tagline di belakang itu, ada satu kata-kata, Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya.
9: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan pentingnya pengembangan kawasan Sangiran yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian situs dan museum, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Museum Sangiran Klaster Krikilan, Kecamatan Kalijambi, Sragen. Bupati mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk memperluas konsep pengembangan Sangiran, sehingga keberadaan situs warisan dunia tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Bupati Sragen menyampaikan, Sangiran tidak hanya dikembangkan sebagai situs dan museum, tetapi masyarakat di sekitarnya juga harus mendapatkan ruang untuk berkembang. Dalam upaya tersebut, Pemkab Sragen juga terus mendiskusikan berbagai konsep pengembangan kawasan, termasuk penanganan kemiskinan melalui program bedah rumah. Khusus di kawasan Sangiran, rumah warga yang membutuhkan bantuan direncanakan tidak hanya diperbaiki, tetapi juga diarahkan memiliki desain yang dapat dimanfaatkan sebagai homestay. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan aktivitas perekonomian melalui sektor pariwisata. Bupati Sragen berharap dukungan dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia serta Kementerian Kebudayaan dapat semakin memperkuat pengembangan Sangiran. Pengembangan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek pelestarian cagar budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sangiran.
10: Kami mohon dukungannya, pengembangan dan lebih luas Sangiran tidak hanya sebagai situs, sebagai museum, tapi masyarakat di sekitarnya itu bisa lebih dikembangkan. Kami seringkali mendiskusikan tentang konsep pengembangan ini, bahkan termasuk konsep pengembangan kemiskinan pun, Pak, yang ada program dan rumah sekarang. Di Sangiran ini untuk warga yang tidak mampu itu didesain seperti homestay, Pak. Terus sekalian didesain untuk mereka bisa beraktivitas ekonomi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Komisi 10 dan juga dari Kementerian Kebudayaan untuk pengembangan Sangiran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
4: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: Kami lagu-lagu bisnis.
1: Gala Bisnis 94.7 Winasri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam untuk Halaku Plus, Kangen Lagu Plus. Teman-teman dari Kuspa spesial untuk Anda, menemani sore Anda ya. Yang bagi bergabung boleh, landphone, SMS, dan juga WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Landphone 890799. Untuk landphone-nya 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. SMS WhatsApp 082-133-950-947. Streaming juga bisa, silahkan diakses di lppl.buanaasri.sragen.com. Landphone SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara sampai di jam 7 malam ya. Yang ada di landphone silahkan 890799, Rara buka. Ada siapakah di sana? Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Indelen
0: Oh cantik.
1: Cantik.
0: Makasih Bunda.
1: Kayalah mbok ngecek wis cantik loh.
0: Enggak megang HP kalau di rumah Bunda. Jadi wis pokoknya muter-muter dhewe.
1: Muter-muter gak mumet.
0: Iya, aku nek mumet ya jane ya mumet. Jadi curhat atau malahan toh. Lah iya toh. Soal siang gitu kan hari Senin gini Nova latihan Bunda. Jadi di rumah terus ngurusin makan siangnya, baju ganti dan lain sebagainya, langsung berangkat ke gor lagi. Wes gak sempet wes. Tahu-tahu weh ada WA. Heeh.
1: Kan sore. Jam 4 Bunda berangkat sampai ke pasar dulu. Jam 5 nanti ke situ lah. Nah ini jam 5 Bunda baru berangkat yuk. Nanti kemalaman.
0: Iya. Pokoknya kalau hari Senin, hari Kamis tuh pasti jam 5 Bunda. Karena jadwalnya gitu.
1: Bunda itu kalau enggak apa.
0: Apa?
1: Enggak hafal.
0: Oh iya, kalau Senin sama Kamis pasti Rara siaran sore. Jam 5 sampai jam 8 malam.
1: Kalau
0: siangnya itu pas hari ini, apa namanya, Sabtu Minggu. Itu kalau itu enggak bisa dipastikan. Ganti-ganti. Kalau pasti jadwalnya itu Selasa pasti pagi, jam 5 sampai jam 7.
1: Soalnya
0: nah iya, udah lama banget ya Bunda ya. Tapi sekarang suaranya udah merdu lagi loh, udah sehat ya Bunda ya.
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah
1: Tuhan,
0: sudah sehat.
1: Sehat.
0: Tapi suaranya udah kembali, enggak kayak kemarin loh, melempem.
1: Lah itu semua
0: Pak. Lah iya, makanya loh, siapa ya? Lah iya Rara aja pangkling.
1: Mbak Ipa juga pangkling,
0: Gak asin pangkling. Betul.
1: Iya, sini yang jam sini yang pangkling.
0: Oh, karo mboke dhewe mosok lali. Waduh, jambu mete iki. Jatai bacot atos. Kirain sudah keras.
1: Enggak. Udah enggak bikin
0: gitu
1: loh.
0: Oh, ya. Gitu. Wah, enak ya, apalagi dibakar gitu jadi enak ya. Wah, anget-anget dibakar. Wah. Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Lahir batin tuh ya.
0: Lah itu. Lahirnya sehat, batinnya jangan ditanya deh.
1: Mas. Lah ya. Bunda nak udah kayak gini lu.
0: Iya.
1: Senang gitu. Bisa bercanda.
0: Nah.
1: Telepon diangkat. Gitu ya. Nak cek jadian lu ya. Foto lu ya. Iya. Gak kualat karembok ini.
0: Oh iya no. Nanti kalau iya. Jadi jambu mete lah yang gandul.
1: Aku lagu ini sehari ya.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Pokoknya yang ini GR-an, penyiar GR-an ya ini.
1: Ya emang kok ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi saya ini masih tambah glowing, CR sweet banget
0: ketemu. Waduh, alhamdulillah. Semoga bunda. Iya. Insyaallah lah. Pokoknya selalu berusaha positive thinking. Besok masuk, masuk besok. Tadi Bunda Suradi habis dari sini.
1: Tadi.
0: Siang. Jam berapa ya? Terus sebentar suara pulang, mau pulang tadi jam berapa? Jam 12-an atau jam 1 gitu. Tengah 1. Habis tindakan. Enggak juga udah lama enggak kesini baru ini. Rara sih ya, enggak ketemu lama juga. Udah lama banget.
1: Bunda kan juga udah lama udah hampir 1 tahun aja. Salam buat dirimu tetap semangat.
0: Amin. Amin.
1: Pokoknya is the best penyiar.
0: Amin. Oh aduh, aku jadi GR.
1: Iya benar, soalnya enggak membeda-bedakan anu monitor itu loh.
0: Iya.
1: Semua diperlakukan sama. Ada itu yang pilih-pilih itu aku. Iya. Salam buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Ini bergejala ini yang merdanya kayak anak koncon.
0: Oh gitu. Pada tindakan kemana?
1: Lagi bontot belum pulang. Nah, kemarin kan nyetir dari berangkat sampai pulang dari Jogja, Sragen ke Jogja, Jogja Sragen, jadi bontot. Ini belum pulang, bapak cari. Jadi sendirian ini, saat ini boleh bontot.
0: Oh gitu.
1: Buat semuanya
0: tanpa terkecuali Bunda.
1: Buat dirimu tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh Bunda.
1: Terima kasih waktu.
0: Kembali kasih.
1: Mohon maaf bila ada salah kata.
0: Sama-sama.
1: Mungkin kurang berkenan. Yuk, gereng.
0: Dari Tangkil, ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Lagunya Cahayu boleh, sudah ada di Instagram, sudah bisa disimak ya Bunda. Yang mau ikut bergabung lagi silakan 890799. Masih dari Lenfon. Baik, kalau belum ada, lanjut yang ada di line SMS WhatsApp ya. SMS WhatsApp-nya ada siapa nih? Rara bacakan dulu yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara Anggita dari Gemolong Absen dengan lagu Keroncong Hanya Engkau Mbak. Salamnya buat semuanya saja. Dari A sampai Z ya Mbak Rara, selamat bertugas. Sehat dan sukses selalu dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng juga, terima kasih untuk Pak Yon yang ada di Pasar Gemolong, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Yon yang ada di Pasar Gemolong. Lagunya Keroncong Hanya Engkau bisa ditunggu ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang ada di telepon kembali Rara terima 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore. Monggo silakan. Wah, seneng deh Rara kalau enggak TikTokan aja begini.
2: Telepon.
0: Ya. Monggo, ini Mbak Timbul.
2: Oh, Kak Ciado. Ya, sama saya, Kak.
0: Iya.
2: Pinagi Malik Perwara.
0: Amin.
2: Semuanya. Walaupun buat notif Pinagi, tonton mereka Pinagi Malik.
0: Ya, akhirnya ya bisa ya ikut gabung lagi deh, meramaikan suasana. Lagunya apa Mbah Timbul?
2: Lagu Nantar Ajang, Kasih Raja Nu, Sayur Asem.
0: Waduh, sayur asem, seger ya.
2: panas kemarau kan air asam tak berkarat.
0: Nah betul.
2: Ini dalam bat konco-konco. Mirang akan kami FBA. Itu contoh sedoyo. Pono. Bate minggu. Dan bunda-bunda sedayanipun.
0: Gitu. Boleh, terima kasih. Waalaikumsalam, Yugreng. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur, ada Mbah Timbul yang sudah ikut bergabung. Selalu sehat, salam sejahtera untuk keluarga Mbah Timbul ya. Jangan lupa salam buat Mas Andri-nya juga. Iya, abis ini Mas Andri ikut bergabung ya. Tapi udah 3 yang terima. Untuk handphone-nya 2, SMS WhatsApp-nya 1. Iya, informasi untuk Anda, mitra Bunda dan pendengar. Hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Baik, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, lagu-lagu yang tadi sudah Rara siapkan, Rara simpan dulu ya, nanti Rara hadirkan selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, mitra Bunda dan pendengar. Dan sebelumnya ada bisa menyimak dulu sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
3: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha

0: Saat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: FM. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
0: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Lanjut lagi di Kala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus ya. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Regen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Line SMS dan juga line WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda. Kita ketemu yang ada di line SMS WhatsApp dulu yang sudah ikut bergabung. Yang ada di lantai sama semua WhatsApp, apa kabar? Ada eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Bahagianya. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bomati Masaran. Bahagianya nanti habis ini akan Rara hadirkan ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Oh ya, untuk Pak Yon, selamat petang Pak Yon. Keroncong hanya engkonya sudah Rara hadirkan tadi selepas azan maghrib tadi. Jadi selepas azan maghrib Rara punya Cah Ayu, itu spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Keroncong hanya engkau spesial untuk Pak Ion Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Dan ada juga sayur asem, ini untuk Mbah Timbul yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Baik, selanjutnya untuk SMS WhatsApp ada Mas Harry yang ada di Gondang. Apa kabar nih? Selamat sore RBFM, The Land of Java Man. Requestnya Andaikan Kau Datang. Matur thank you Mbak Rara. Terima kasih untuk Mas Harry yang di Gondang, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Salam untuk warga Gondang semuanya tanpa terkecuali. Andaikan Kau Datang bisa ditunggu nanti habis lagu Bahagianya, jadi lagu yang kedua gitu ya. Terima kasih. Dari Lenfon silakan, boleh 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.

0: hai. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Rara.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rara, alhamdulillah. Gimana?
0: Terima kasih doanya. Rara juga sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Panas dari tadi siang. Siang tuh panas banget, bener.
1: Iya. Salat maghrib, maem. Terus minumnya air putih hangat ya, kebius.
0: Iya. Iya, hari ini enggak ada agenda kemana-mana nih.
1: Tadi ke Makom.
0: Tadi. Oh, ya, masih jengukin adik tercinta.
1: Masih, Mbak Rara. Masih gitu sore aja. Kalau habis subuh sekarang enggak ada temennya.
0: Sore aja.
1: Masih rame. Makom di sini tuh rame, Mbak.
0: Oh, gitu. Oh, gitu.
1: Padang banget, lampunya pasang kelencar di mana-mana. Enggak ada sepinya di sini tuh, enggak cuma malam Jumat aja.
0: Gitu
1: pagi,
0: ya.
1: Sore, hari-hari apa juga ada.
0: Gitu, ternyata cuman rame.
1: Subuh itu, ini matanya udah enggak bisa kalau gelap-gelap naik motor.
0: Enggak apa-apa. Nungguin aja. Ya yang mau nganter ke sana ya ada temennya gitu ya.
1: Iya. Jadinya sore aja, subuh udah enggak berangkat.
0: Gitu.
1: Terus tadi siang pagi enggak ada cara kemana-mana, sampai enggak gitu. Sempat naik Mas Dwi.
0: Oh, karena saking banyaknya orderan.
1: Alhamdulillah, Mbak Rara, kemarin-kemarin kan ketunda, Mbak Rara.
0: Gitu.
1: Ini ada yang harusnya jadi belum gitu ya. Ya maklum orang lagi kesusahan, keteripahan gitu sih, maklum.
0: Gak apa-apa, yang penting terus semangat. Rara juga seneng nih sekarang suaranya udah kembali, gak kayak kemarin.
1: Semangatnya,
0: semangatnya udah terasa lagi gitu, jadi seneng Rara.
1: Lagunya ikut Mas siapa tadi ya?
0: Apa?
1: Ferry atau Mas siapa tadi?
0: Oh, Mas Heri. Mas Heri di Gondang. Oh bukan, Andaikan Kau Datang.
1: Itu Andaikan Kau Datang.
0: Andaikan Kau Datang, siap.
1: Lagunya ikut itu aja.
0: Oh gitu.
1: Salamnya untuk semuanya tanpa
0: buat semuanya
1: kecuali.
0: Tanpa terkecuali. Siap. Amin. Amin.
1: Semoga nanti kapan-kapan kita bisa ketemu, enggak cuma ngobrol di.
0: Iya, betul. Iya, makanya kita bisa cubit-cubitan gitu ya.
1: Cubit.
0: Cubit sayang.
1: Iya.
0: Cubit-cubit manja gitu. Wah, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, Kak Ros enggak ini kok, Kak Ros wangi kok. Tapi kalau udah naik motor, saya nggak tahu kalau berasa. Nanti tak bawa minyak lagi.
0: Iya, nanti langsung diserut-serut lagi ya, biar wangi.
1: Ada-ada aja. Wangi, mumet, Mbak.
0: Oh gitu ya, terlalu wangi jadi pusing.
1: Malah mumet, mabuk gitu. Maklum, mong desa. Terima kasih waktunya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Siapa tadi?
0: Siapa?
1: Pokoknya
0: Mas Heri.
1: Okay.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yugreng. Dari Boyolali ada Ace. Ini kenapa ini? Apa? Feedback ya. Oke, okay. Aku harus menjauh. Terima kasih untuk Karos yang ada di Boyolali. Saya selalu salam sehatan untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Ini kayaknya terlalu besar monitornya di sini. Nanti aku kecilin deh. Agak-agak jauh soalnya. Mohon maaf ya. Ada gangguan tadi sampai feedback dengung ya. Nanti di lanjut lagi deh. Yang mau ikut bergabung boleh. Landphone 890799. Masih adakah yang mau menemani Rara? Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda. Rara hadirkan sampai di jam 19 atau jam 7 malam. Karena belum berdering, Rara akan sapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Hey, apa kabar? Ada Mas Faid. Mbak Rara sayang, selamat siaran. Moga enggak apa ini? Apa ini? Moga enggak apa? SRPIAZ. Ini bahasanya gimana, aku menyerah. Aku kagak paham nih, gak bisa baca ini ya. Oke, SRPI.AZ. Maukah saya temani? Oh harus, wajib hukumnya ditemani ya. tidak ada apa namanya pilihan yang lain. Ini cuma satu pilihan. Harus ditemani sampai jam 7 malam. Sampai jam 8 malam. Tugasnya Rara. Saya selalu setia di sini nih. Lagunya ikut Mbak E. Ya, terima kasih. Di bisakah di play? Oh, lagunya kasih bisakah di play? Aku kangen padamu Mbak Raraku. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih Mas Faid yang ada di belakang Sriwet dari Solo ya. Salam buat warga Solo semuanya tanpa terkecuali. Lagunya kasih berarti ya, boleh-boleh. Kasihnya nanti aku siapin di sini, akhirnya Rara putarkan. Tapi mohon bersabar dulu ya, gak sekarang muternya, tunggu antriannya dulu gitu. Terima kasih Mas Faid, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Baik, kita ketemu dengan tembang. List Rara paling atas ada koleksinya Kus Plus yang diberi judul Bahagianya. Lagu ini request dari Eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masar untuk Bapak Emita. Sehat selalu Eyang, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Salam buat Uti, salam buat Dek Mita, Dek Afnan dan juga keluarga yang ada di Bumati Masaran. Warga Masaran semuanya juga apa kabar? Selamat petang. Rara temani dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahagia dari Kus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
5: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan Sragen kabeh to.
4: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo toh, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
5: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Halo, apa kabar? Selamat petang menjelang malam. Yang tadi request lagu Andaikan Kau Datang. Ada dua ya. Ada Mas Heri di Gondang dan juga ada Karol sih yang ada di Boyolali. Apa kabar? Sehat selalu. Salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia.

0: Lanjut lagi yuk yang mungkin bergabung. Landphone SMS WhatsAppnya ditunggu sama Rara. Untuk landphone 890799. Selamat petang menjelang malam LPPL Buana Asri. Wah, semangat sekali. Alhamdulillah sehat. Pak RT juga sehat ya. Alhamdulillah. Iya Pak, dari beberapa waktu lalu ya, setelah yang hujan kemarin tuh.
1: Kemarin kan kemarin kalau tempatku nggak hujan.
0: Oh, nggak sampai sana ternyata. Oh gitu ya, berarti nggak rata ya kemarin ya.
1: Cuma krimis-krimis itu aja.
0: Oh gitu.
1: Padahal itu gawan ke gawan ke timur itu terusnya bukan main.
0: Ya iya, di sini juga lumayan deras loh Pak, sampai ada petir juga loh di sini loh, pakai angin.
1: Suatu metanolan tuh nggak ada.
0: Oh nggak hujan malahan di sana. Oh kirain rata, ternyata nggak rata hujan kemarin. Terima kasih. Amin.
1: Semua keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Makanya jemu.
0: Jemu.
1: Salamnya buat semua saja.
0: Buat semuanya.
1: Boleh. Selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Jangan bakar-bakar, pokoknya kalau bakar-bakar harus ditunggu sampai tuntas.
0: Apalagi kalau bakar sate ya Pak, harus ditungguin ya.
1: Kalau bakar-bakar di belakang rumah itu ya itu Mbak, sampai selesai saya tepi terus biar gak kemana-mana.
0: Iya.
1: Karena kan daun-daun yang sate itu banyak sekali. Saya hanya bisa berdoa, nanti benar-benar hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Tidak lupa dalam obat itu Pak, mudah-mudahan jauh sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yugreng. Wah, luar biasa Pak RT ya. Memang harus dijagain ya. Apalagi kalau bakarnya bakar sate, Pak. Aku nungguin, Pak. Sampai matang, belum matang aja udah ditungguin di sana. Iya. Wah, tapi ini serius ya. Memang ya, karena cuaca panas begitu ya. Jadi harus di benar-benar dijaga. Aku jadi keinget sate. Iya deh, terima kasih Pak RT. Nanti lagunya jemu, boleh bisa ditunggu dulu ya. Yang mau ikut bergabung lagi silakan 890799. The memories still in my mind. Baik, kalau belum ada kita ketemu yang ada di line SMS WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sekarang sudah sehat, sudah fit lagi ya Mbak Tri ya. Semoga sehat, panjang umur, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Rara, mau minta tolong putarkan lagunya Oh Kasihan buat aku sendiri, tidak ada kawan juga, tidak ada teman. Ada, siapa yang bilang? Ada, Mbak. Tak temenin dari sini loh ya. Aku tiduran di kamar lihat TV, final sepak bola. Oh iya ya, ada final untuk malam ini ya. Sambil dengerin Mbak Rara siaran yang suaranya merdu dan ketawanya ngangenin banget. Sembuhkan sakitku, alhamdulillah, amin. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kasihan, bisa ditunggu dulu ya untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga biar cepat fit lagi gitu ya, sakitnya cepat sembuh ya untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung. Jangan lupa bahagia ya Mbak Tri. Selanjutnya selamat petang Kak Rara, The Land of Java Man. Nona hadir ya Kak, ini ya. Kak Rara apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau masih ada waktu, mengapa tolong di play ya. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Kak Rara, selamat tugas, sehat, bahagia selalu.

Ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:42. Sementara kali ini Rara punya kasih yang tadi di request sama Mas Faid yang ada di Sri Wedari Solo ya, di belakang Sri Wedari Solo. Apa kabar Mas Faid? Masih terus setia? Harusnya masih ya. Lagunya udah disiapin nih, mau Rara hadirkan sekarang untuk Mas Faid sekeluarga di sana. Ini dia tembangnya, Kasih dari Kus Plus.

0: Piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
1: Walah bro. Apes menurutmu kui. Mangsaku, nasibmu kui kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Mbak, saiki kabar anyar cepet tenang nyebare. Durung rampung ngopi, wis tekan dindi.
1: Lah kuwi sing kudu hati-hati, Mas. Ojo kabeh kabar langsung di-share. Cek dhisik bener apa ora. Nek ora bener, yo aja diteruske. Wong sragen kuwi kudu eling lan waspada, ngerti unggah-ungguh lan cerdas bermedia.
3: Iya, aja-aja mung hoax. Lak blae engko.
1: Betul, menyang sangiran sinau sejarai, nguri-nguri budaya Sragen supaya lestari. Nemu kabar, ojo kesusu nge-share. Tetep eling, tetep saring, ben ora salah informasi. Cerdas bermedia, budaya tetap dijaga. Saring sakdurunge sharing. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Buana Asri Sragen.

lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen, lagu-lagu bisnis kangen. Galakus 94.7 Winasri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan memandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Memo.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7
1: Winasri FM. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asli Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baru saja Rara hadirkan jemu untuk anda, request dari Pak RT Membo yang ada di Tanon. Pak RT lagunya sudah ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini. Sementara yang belum terbacakan, adakah ini, coba Rara cek lagi. Oh, ada Mas Heri di Gondang, apa kabar? Selamat malam RBFM, The Land of Java Man. Saya mau tanya nih, lagunya Maher Zain bisa di request acara apa? Jam berapa ya? Thank you Mbak Rara. Maher Zain, ini lagu religi sebenarnya ya. Ini di request apa ya? Acara religi kita enggak punya tuh. Biasanya Maher Zain tuh setelah ini, setelah azan-azan gitu, atau pas ada acara religi itu pasti diputarkan gitu ya. Kita enggak punya acara yang khusus untuk request-request lagu religi begini soalnya. Mas Heri di Gondang. Nah, ini nanti bisa di request di Aprara juga. Ini coba nanti Rara tanyakan ya, siapa tahu nanti ada acara baru gitu yang request lagu-lagu religi gitu ya. Terima kasih Mas Heri, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga yang ada di Gondang. Kemudian ada Mas Faid. Wah, Mbak Raraku, terima kasih semuanya. Jaga diri baik-baik kalau perjalanan. Amin. Terima kasih Mas Faid. Sukses selalu. Semangat dan jangan lupa bahagia. WhatsApp dari Mas Faid adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus malam ini. Edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Saya Rara minta pamit undur. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata, jangan sampai bergeser dulu. Tugas Rara menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Setelah itu Rara akan kembali untuk menemani Anda di Info Malam. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, jangan sampai bergeser. Selamat malam. Enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat malam mitra Buana dan pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
3: 11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
5: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
4: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
6: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
8: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus
5: menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
7: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
8: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
7: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
9: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
10: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
9: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
11: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
9: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
12: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
13: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
12: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
13: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
14: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
13: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
16: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
15: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
16: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
17: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
16: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
18: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
19: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
18: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
19: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
20: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
21: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
20: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
19: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
22: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
23: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
22: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
23: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
0: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
23: Panca RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
2: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
2: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya, ada pemain dari tim lawan yaitu Thailand yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan oleh supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan
5: di area tracking area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kencet Sintas dan Kepulangan. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nira Tuliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

Halo, apa kabar? Selamat malam, mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rere Anggita masih menemani Anda ya. Sampai di jam 8 malam atau jam 20, kita bersama di Info Malam. Untuk edisi hari ini, Senin lembar kelima untuk bulan Oktober 2026. Informasi untuk Anda akan hadirkan mengawali jumpa kita untuk info malam. Tadi sudah ada Cranberries ya, ada Ode to My Family mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Versi fullnya sudah full tadi, benar-benar full. Dan ini masih menjadi sayup-sayup di belakang suara Rara untuk menemani Anda di info malam, berbagi informasi malam hari ini dari kompas.com. Tips pengembangan diri dan karir bagi Gen Z. Mitra Buana, generasi Z atau generasi digital, ini sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke internet dan juga teknologi digital portable sejak usia muda.

0: Untuk itu dalam pengembangan diri dan juga karir bagi Gen Z, berfokus pada penguasaan keterampilan digital, penguatan mental berbasis hasil, serta kemampuan beradaptasi di dunia kerja yang kompetitif. Menurut beberapa sumber, ada beberapa tips pengembangan diri dan karir bagi Gen Z, yakni dengan pengenalan potensi dan pola pikir kerja, yang meliputi diantaranya adalah dengan mengenali kekuatan, kemudian minat, dan tujuan karir secara spesifik agar arah pengembangan diri lebih terstruktur. Kemudian, ubah pola pikir bahwa dunia kerja menilai hasil nyata atau output bukan sekedar niat baik atau usaha semata. Sementara, yang ketiga adalah dengan membangun portofolio yang membuktikan kemampuan praktis untuk meyakinkan pemberi kerja. Jadi tadi ada beberapa tips ya untuk pengembangan diri dan juga karir bagi Gen Z, yaitu dengan mengenali kekuatan, kemudian minat dan juga tujuan karir secara spesifik agar arah pengembangan diri lebih terstruktur. Yang kedua, ubah pola pikir bahwa dunia kerja menilai hasil nyata atau output, bukan sekedar niat baik atau usaha semata. Dan yang ketiga adalah membangun portofolio yang membuktikan kemampuan praktis untuk meyakinkan pemberi kerja. Buat informasi untuk Anda mengenai tips pengembangan diri dan karir bagi Gen Z dari kompas.com untuk info malam. Malam ini Rara masih punya info lagi untuk Anda, tapi nanti Rara bagikan ya. Menyusul Ode to My Family, Rara punya Lingua, Jangan Kau Henti, tapi nanti ya setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Everyday I Love You dari Boyzone mengantarkan kita ke menit terakhir ya, kebersamaan untuk info malam di malam hari ini. Sementara informasi terakhir untuk Anda kali ini dari hellosehat.com mengenai pantangan makan dan minuman di malam hari. Mitra Buana, malam hari ini merupakan waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah seharian beraktivitas. Namun tanpa disadari, kebiasaan mengkonsumsi makanan ataupun minuman tertentu menjelang tidur dapat mempengaruhi kualitas istirahat loh ya. Dan tentunya kesehatan pencernaan hingga kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, agar sistem pencernaan bisa beristirahat total, hindari jenis makanan berikut di malam hari. Apa saja sih, penasaran? Nah, yang pertama adalah makanan tinggi lemak dan digoreng. Kenapa? Karena membutuhkan waktu hingga 6 jam ya untuk dicerna, yang memicu rasa mual dan begah. Kemudian ada juga makanan pedas. Nah, untuk makanan pedas ini ternyata dapat memicu mulas dan naiknya asam lambung saat berbaring. Dan yang terakhir adalah kafein dan alkohol. Kopi, teh, ataupun soda ini bisa mengganggu siklus tidur alami kita. Jadi tiga makanan dan juga minuman tadi harus dihindari di malam hari. Ingatlah bahwa pola makan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, tetapi juga kapan kita mengkonsumsinya. Membiasakan diri makan malam dengan porsi yang wajar dan memilih menu yang lebih sehat dapat menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kualitas tidur dan kebugaran tubuh. Demikian informasi untuk Anda mitra dan pendengar mengenai pantangan makanan dan minuman di malam hari. Mengakhiri kebersamaan kita untuk info malam di malam hari ini untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Semoga infonya bermanfaat untuk Anda. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi besok. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. Awal musim hujan di Jateng mundur 1 bulan, BMKG imbau petani tada hujan tak terburu-buru tanam. Kasus ISPA di Sragen melonjak 167%, warga diminta waspada. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sragen melonjak drastis. Dari bulan Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus, melonjak 167,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Selengkapnya Dewi Ratih mengabarkan.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POKJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, resiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
3: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Pak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
2: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Awal musim hujan tahun 2026 di Jawa Tengah diprediksi mundur hingga 1 bulan akibat pengaruh fenomena iklim global El Nino. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyampaikan kedatangan musim hujan tidak akan terjadi secara serentak, melainkan bervariasi antar wilayah mulai dari awal November di Banjarnegara dan Wonosobo hingga pertengahan Desember di Wonogiri bagian selatan. Bagi masyarakat khususnya petani sawah tada hujan untuk tidak terkecoh oleh hujan awal atau yang dikenal dengan istilah hujan tipuan, hujan salah mangsa. Masyarakat diingatkan bahwa turunnya hujan satu kali di masa peralihan belum tentu menandakan mulainya musim hujan secara konsisten, sehingga petani diminta tidak terburu-buru melakukan penyemaian. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing ketimbang menggeneralisasi kondisi iklim. Kewaspadaan ini sangat krusial, tidak hanya untuk mencegah kegagalan panen, tapi juga untuk menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor saat puncak musim hujan tiba.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 60 tenaga pendamping masyarakat diterjunkan untuk mengawal penuh program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga. Mereka bertugas mulai dari verifikasi calon penerima hingga mengawasi proses pembangunan rumah agar tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman di LHPKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat dikatakan Aris memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihaknya mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
5: Tenaga pendamping masyarakat atau TPM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi, benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah, 30 rumah, gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3, tahap kontraknya.
4: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dari Kudus dilaporkan untuk mengurangi beban timbulan sampah di TPA Tanjung Rejo, Pemkab Kudus perkuat kebijakan pengolahan sampah terpadu. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Rias.
6: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo. Sebagian material yang dapat dimanfaatkan diolah menjadi refuse, derived fuel atau RDF, dan secara rutin dikirim ke Semen Gresik. Pelaksana Harian atau PLH Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam setiap pengiriman RDF yang dibawa menggunakan satu kontainer, di mana memiliki berat sekitar 6-7 ton. Jumlah pengiriman dalam satu bulan tidak selalu sama karena penyesuaian kondisi. Untuk dari sisi spesifikasi, RDF yang dikirim saat ini disebut sudah tidak mengalami kendala. Persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Semen Gresik termasuk kadar air disebut telah terpenuhi. Pengolahan RDF menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi sampah yang harus masuk ke TPA Tanjung Rejo. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang mengarahkan TPA untuk menerima residu. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Satu pengemudi becak kayuh di Sragen akan menerima bantuan becak listrik gratis dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
7: 171 pengemudi becak kayuh di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayuh di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayuh yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayuh. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
8: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Nah, kalau sudah seperti ini, ada surat jelas, serius, tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah, itu nantinya ini ya saya akan melapor bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molok, becak Molok kan masih banyak.
9: Yeah.
8: Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSX 10.000, NSX 15.000, itu setoran. Nah, itu kan kasihan. Yeah. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah, dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, genjot, dan sebagainya, ada penumbuhan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu, penjenengan sekalian, ya tahulah, Pak Sragen, itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Nah bentor itu kan bleh karo pit motor siji wong wecak ora duwe wis pit motore wis kelangan dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian wong Klaten.
7: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Lewat ajang lari Bima Sena Run for Wales Shark 2026, ratusan pelari di Batang mengkampanyekan penyelamatan dan pelestarian hiu paus di perairan Laut Jawa. Selengkapnya rekan Herikis melaporkan untuk Anda.
9: Pelestarian terhadap biota dan fauna di lingkungan perairan Laut Jawa, khususnya hiu paus, saat ini menjadi fokus PT Bima Sena Power Indonesia. Salah satu upaya yang dioptimalkan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng ratusan Batang runners untuk menyukseskan event Bima Sena Run for Wales Shark 2026. Start dari Pendopo Kabupaten Batang dengan jarak 6 km. General Manager Stakeholder Relations PT Bima Sena Power Indonesia, Arya Mirha Sulasmoro, memilih lari sebagai media sosialisasi karena masyarakat Batang, khususnya para pelari Batang Runners, memiliki antusias yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pendaftar yang melebihi target hingga ribuan orang.
10: Ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi terkait pelestarian untuk khususnya ikan hiu paus atau whales. Ide dari teman-teman adalah bagaimana kalau kita semakin memperluas sosialisasi ini melalui kegiatan lari, karena kegiatan lari adalah kegiatan yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi
9: melihat antusias peserta yang tinggi, Ketua KONI Batang Teguh Suprianto pun mengapresiasi karena mayoritas adalah para pelari yang berpengalaman. Terlebih event lari ini disisipi dengan pesan moral untuk turut menjaga ekosistem dan fauna laut seperti hiu paus.
11: Ya, alhamdulillah kalau dari KONI mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan ini. Ini kan juga sosialisasi juga perlindungan hiu. Nah ini alhamdulillah dari Bima Sena sudah kerjasama dengan runner. Tapi kalau kita lihat dari pesertanya itu sebetulnya itu 90% pelari semua.
9: Menariknya tidak hanya sekadar berlari, namun banyak pula peserta yang menampilkan properti sebagai pesan moral sesuai tema yang diusung, yakni pelestarian hiu paus. Salah satu anggota Batang Runners, Taufan Alfarizi, sengaja mengenakan properti topi bermotif hiu paus untuk memeriahkan event Bima Sena Run for Wales Shark 2026.
12: Pakai kostum apa ini, Mas? Ini hiu. Ini banyak dari styrofoam. Ini buat semalam.
13: Oh, buat semalam.
12: Ya.
13: Kenapa milih ini, Mas?
12: Sesuai tema.
13: Sesuai tema.
12: Tema hiu paus.
13: Hiu paus. Ya. Oh, buatnya berapa jam ini, Mas?
12: Ini 3 jam.
13: 3 jam. Berarti dari mana ini, Pak?
12: Dari styrofoam. Styrofoam bekas ini.
13: Oh, bekas. Habis berapa ini?
12: Tidak bayar.
13: Tidak
12: biaya.
13: Seberapa penting sih untuk kita menjaga alam dan untuk menjaga kelestarian?
12: Menurut saya sangat penting sekali, soalnya untuk menjaga ekosistem laut. Kalau semakin air laut dangkal, nanti semakin susah kita mendapatkan air.
9: Lihat antusiasme peserta yang sangat tinggi. Rencananya PT Bima Sena Power Indonesia akan menggelar event serupa dengan kapasitas peserta yang lebih besar, yakni mencapai 1.000 peserta.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa bersama saya Irfan Permadi yang kali ini menyapa mitra Buana di edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut, dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di kebersamaan kita di malam hari ini sudah Irfan Permah dibuka dengan sebuah lagu Angin koleksi dari Lesti. Tentunya lagu ini sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini bagi mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permah dibuka tensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini untuk mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 8907999 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
1: Halo, selamat malam Mas Irfan.
0: Halo, selamat malam dengan mamahnya Aswa.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Kurang sehat.
0: Waduh, sakitkah di kau? Wah, ini kecapean ini. Cuacanya soalnya panas sekali nih. Semoga cepat sembuh nih. Lagunya apa ini?
1: Aku minta memandangmu.
0: Memandangmu. Lagunya untuk siapa ini?
1: Aku salami buat Bunda Ibu. Ada Mbak Lastri. Ada Bunda Lasmiati. Ada Bunda Yasma.
0: Oke.
1: Ada Bunda Juradi. Ada Mbak Anik Warno.
0: Ada siapa lagi?
1: Yang suka dangdut siapa ya
0: ini? Yang suka dangdut siapa ini? Boleh angkat tangannya ini.
1: Yang sering masuk.
0: Yang sering masuk siapa ya? Banyak sih, Bu Surati juga kadang masuk. Siapa lagi? Banyak nih. Bunda Lis, Bunda Lis kadang masuk juga ini. Mbak Nadia juga masuk.
1: Mbak WR?
0: Mbak WR sudah lama ini tidak menyapa.
1: Nggak pernah menyapa. Mbak WR.
0: Peace. Iya, kebanyakan minum es nih kelihatannya.
1: Sawai. Ada Bunda Fatima. Ada Mbak Putri. Ada Cak Rono.
0: Boleh.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada ini Mas Ferry. Dinggendingan itu siapa Mas?
0: Dinggendingan Mbak Larasati?
1: Ya, Mbak Larasati. Ada Mbak Ica Ningse.
0: Oke.
1: Ada Bu Suki. Ada Bunda Rayu. Ada Mama Fajar.
0: Siapa?
1: Mama Fajar ya.
0: Mama Fajar, heeh.

Yuk, keren. Terima kasih untuk Mama Yaswa sudah menyapa Irfan ya. Wah, kali ini semoga cepat sembuh dan sehat kembali ya untuk Mamanya Aswa. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry Dito Yogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik. Mas Ferry bagaimana kabarnya ini? Sebelumnya mau terima kasih untuk Mamanya Aswa sudah menyinggol. Semoga beliaunya cepat sembuh. Untuk Mas Irfan, aku lagunya Mandi Kembang ya dari Caca Andika. Spesial untuk semuanya saja. Untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu. Salam sehat dari saya dan istri untuk Mas Irfan dan seluruh kru Buana Asri. Terima kasih, yuk greng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry dan istri ya. Sehat selalu pokoknya untuk Mas Ferry dan istri. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nadia di Magerung kali ini menyapa Irfan. Dengan Assalamualaikum Mas Irfan, Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request keramat dari Nadia di Magerung. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia ya. Kali ini sebuah lagu koleksi dari Roma Irama. Tentunya keramat akan Irfan Permadi hadirkan. Terima kasih, tentunya sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Kali ini Memandangmu dari Genur Janah tentunya untuk Mamanya Aswa. Nanti dilanjutkan dengan Mandi Kembang dari Caca Handika tentunya untuk Mas Ferry. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra buana ya. Dan kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Nadia dengan sebuah lagu keramat dari Roma Irama. Di belakangnya ada Bunda Liz. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas, semoga gak capek, tetap semangat dan selalu sehat, amin. Request lagu pria idaman. Salam buat Mbak Ani di Lampion, Bunda Gun, Bunda Surati, Bunda Yasman, makasih Mas Irfan, yuk gerak. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Liz, lagunya pria idaman. Boleh dinantikan, sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarga tentunya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 8907999 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung, Bunda Li. Selamat malam, Bunda Kini, bagaimana kabarnya ini? Iya, Bunda Kini, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagu yang menyentuh hati aja.
0: Apa judulnya ya kira-kira? Inginnya dari siapa?
1: Dari yang di YouTube itu.
0: Apa?
1: Yang di YouTube.
0: Yang dulu?
1: Yang di YouTube itu.
0: Waduh, kalau ada yang di YouTube Irfan enggak tahu, Bunda. Iya, lah judulnya Bunda enggak ngasih tahu, Irfan enggak tak tahu toh. Dari siapa? Penyanyinya siapa gitu aja.
1: Enggak diberitahu, enggak ada namanya.
0: Kalau enggak ada namanya Irfan enggak tahu. Kalau nggak ada namanya penyanyinya, Irfan nggak tahu, Bunda. Apalagi judulnya nggak ada.
1: Sahara,
0: oke. Oke, Bunda. Dinding pemisah ada dari Mary Andani itu. Yang enggak ada namanya yang Bunda sebutkan tadi. Judulnya apa, penyanyinya apa enggak tahu Irfan. Katanya ya. Salamnya untuk siapa, Bunda?
1: Bunda Yasman.
0: Udah lupa ya. Ya. Semoga beliaunya sehat semua ya. Oke. Iya, Bunda. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Mas Irfan.
0: Iya Bunda ini.
1: Terima kasih.
0: Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Gini ya, lagunya Sahara. Nanti beli dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Heri digundang kali ini. Selamat malam RBA FM The Land of Java Man. Request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Didi Kempot featuring Dedi Dores. Matur thank you Mas Irfan. Ya, terima kasih untuk Mas Heri digundang ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Didi Kempot dan Dedi Dores kali ini tidak termasuk dalam acara dangdut. Ini termasuknya di Campur Sari. Sekali lagi mohon maaf untuk Mas Heri digundang ya. Lagunya boleh diganti aja. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di belakangnya ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mamanya Aswa, terima kasih sudah singgol Bunda. Bunda dihadirkan potret tua Yana Irfan dari Evita Mala. Lagunya untuk diriku dan semuanya saja. Untuk Nak Irfan, selamat bertugas saja. Sukses terus yuk, Gren. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Sehat selalu juga untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Mitra Buana, kerhamat dari Roma Irama untuk Mbak Nadia akan Irfan Permadi hadirkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo, suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di malam hari ini, sebelum Edwan Permadi berjumpa dengan Bunda Kini Sahara, dilanjutkan dengan potret tua dari Evita Mala. Kali ini tentunya untuk Bunda Ismi di belakangnya. Kali ini ada WhatsApp masuk dari Mbak Lastri di Sragen Kulon, menyapa Irfan dengan manis manja grup BT. Wah, kira-kira sedang BT dengan siapakah? Diko, Mbak Lastri. Terima kasih untuk Mbak Lastri ya. Sehat selalu tentunya untuk Mbak Lastri dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339507. Kali ini pukul 21:11, Irwan Permadi masih menyapa. Dan kali ini, Sahara akan kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Mirwan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri, BT dari Manis Manja, di belakangnya kali ini ada Pak Yusuf di Karang Tengah menyapa Irfan mimpi manis. Terima kasih untuk Pak Yusuf, sehat selalu untuk Pak Yusuf dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamahnya Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buana Sri FM, The Land of Java, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga. Mas Irfan, tadi sore aku lewat depan studio mau ke rumah saudara di Purwasri. Kali ini aku mau request lagu Cinta Tak Bertuan ya Mas dari Aulia di play. Untuk Mas Irfan, lagu ini spesial untuk yang ada di jauh sana. Untuk Mas Irfan dan seluruh kru dan keluarga tentunya sehat selalu. Terima kasih Mas Irfan, lagunya aku tunggu yuk kereng. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk mamanya Cynthia ya. Lagunya nanti Cinta Tak Bertuan boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menyapa. Dan bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini BT dari Manis Manja Group akan Irfan Permadi hadirkan, tentunya untuk Mbak Lastri. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo.

0: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Aja main-main karo negara. Kayata tata rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil.

0: Sine, 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh, dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
0: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gébora. Gimitra Buana. Selanjutnya, kali ini sudah ada Bumiko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Irfan, waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu ya. Bumiko minta lagu Iming-Iming. Lagunya buat semuanya saja, buat Mas Irfan Yograng. Terima kasih untuk Bumiko, sehat selalu untuk Bumiko dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi baik melalui telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Semarak Hari Batik Nasional di Kabupaten Sragen berlangsung meriah melalui gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026, Sabtu sore 3 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diwarnai Karnaval Batik Javamen Heritage Parade yang menampilkan kreativitas masyarakat sekaligus mengangkat potensi batik sebagai warisan budaya dan kekuatan ekonomi kreatif daerah. Sekitar 1.500 peserta dari kalangan pelajar dan komunitas tampil dalam parade dengan beragam busana dan kreasi batik lengkap dengan yel-yel, tarian, nyanyian hingga puisi. Karnaval diberangkatkan oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Sragen Tugiono SH bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, Kosmas Edwi Yunanto Esos dengan mengambil titik awal di Jalan Urip Sumoharjo. Peserta kemudian bergerak menuju Jalan Ahmad Yani dan finish di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Sragen dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 km. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, peringatan Hari Batik selama ini dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini dikemas dalam skala yang lebih besar. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik masyarakat dari luar Kabupaten Sragen, sekaligus memperkenalkan potensi batik Sragen secara lebih luas. Bupati berharap masyarakat luas semakin mengetahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi batik yang cukup beragam, sekaligus mengenal para perajin dan pelaku usaha batik yang ada di Sragen.
3: Sebenarnya Hari Batik itu diperingati setiap tahun dan dilakukan dari waktu ke waktu. Ini dibuat besar supaya tidak hanya dihadiri oleh warga Kabupaten Sragen, tapi juga dihadiri oleh masyarakat di luar Kabupaten Sragen. Karena Sragen itu banyak pembatiknya, batak pengrajin batiknya, harapan kita Sragen selain dikenal sebagai daerah pertanian, daerah agraris, juga semakin dikenal dengan karya-karya batiknya. Tentu harapan kita adalah ini bisa menjadi bagian dari Sragen dikenal melalui berbagai event dalam skala yang lebih besar.
2: Rangkaian gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 dilanjutkan dengan pembukaan resmi Sragen Batik Heritage Fest 2026 oleh Bupati Sragen dan Wakil Bupati beserta pejabat Forkopimda Sragen dengan memukul kentongan bersama-sama pada malam harinya di halaman Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Selanjutnya, Bupati dan rombongan meninjau stan usaha mikro kecil menengah atau UMKM batik, kuliner, dan lainnya. Dalam pembukaan event akbar tersebut, Bupati mengajak para perajin batik Sragen terus berinovasi dan mengajak masyarakat menjadikan batik sebagai gaya hidup. Bupati mengungkapkan, Hari Batik diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Hal ini dikarenakan batik menjadi identitas budaya Indonesia. Bupati menyatakan, batik diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Bupati menyambut baik atas penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026. Diharapkan, event ini menjadi pertemuan budaya kreatif dengan ekonomi. Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dekranasda Sragen, perangkat daerah, perajin, pelaku UMKM, dan komunitas seni atas terselenggaranya event tersebut.
4: Mari kita hadirkan batik dalam gaya hidup generasi muda kita dalam dunia fashion, ekonomi kreatif, industri, pariwisata, hingga berbagai platform digital. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026 ini, mari kita tunjukkan bahwa Sragen tidak hanya memiliki sejarah seperti Sangiran, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang terus hidup dan berkembang. Mari kita jadikan batik sebagai warisan yang tidak hanya kita banggakan, tetapi juga kita kembangkan dan kita sumbangkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dekranasda Kabupaten Sragen, seluruh perangkat daerah, panitia, para perajin, pelaku UMKM, komunitas seni budaya, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
2: Gelaran Sragen Batik Heritage Fest 2026 semakin meriah dengan penampilan tari kolosal Balung Buto dari SMA Negeri 1 Pelupuh dan pertunjukan Arsano Musik serta penampilan penyanyi Silvi Kumalasari.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong batik agar tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui talk show Sragen Batik Heritage Fest 2026 bertajuk Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang, yang berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Minggu 4 Oktober 2026. Talkshow menghadirkan sejumlah tokoh di bidang kerajinan dan industri batik, yakni Wakil Ketua Harian 2 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Sri Suparni Bahlil Lahadalia, Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arfah Yasin, serta CEO Batik Trasmi sekaligus anggota Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Sally Giovanni. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, Sragen memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan salah satunya tercermin melalui batik. Menurutnya, batik merupakan warisan budaya yang terus hidup karena berkembang mengikuti kreativitas dan keterampilan masyarakat. Batik juga tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi menyimpan filosofi serta menggambarkan kehidupan masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, Bupati menekankan pentingnya mengembangkan potensi batik secara lebih luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Sragen tidak berhenti sebagai kebanggaan daerah, tetapi dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum Sragen Batik Heritage Fest 2026 diharapkan menghasilkan gagasan, jejaring, dan kolaborasi konkret dalam memperkuat ekosistem batik Sragen. Pengembangan sektor batik juga dinilai dapat memperkuat UMKM serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Jawa Tengah.
4: Sragen memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Di satu sisi kita memiliki batik sebagai warisan budaya yang hidup, yang tumbuh dari kreativitas dan keterampilan dari masyarakat kita. Sementara batik bercerita tentang kreativitas nilai, filosofi, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Karena itu, talk show ini sangat tepat ketika mengambil tema Batik Sragen dan Situs Warisan Dunia, Potensi dan Peluang. Bagaimana kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki tidak hanya kita banggakan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Sragen. Saya berharap dari forum ini akan muncul gagasan jejaring dan kolaborasi yang lebih konkret terkait dengan pengembangan batik di Kabupaten Sragen. Karena saya yakin UMKM di Kabupaten Sragen terkait dengan batik ini akan bisa tumbuh dengan pesat untuk berkontribusi terhadap perekonomian di Sragen maupun Jawa Tengah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Sri Suparni Bahlil Lahadalia, melihat Sragen memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan industri batik. Potensi tersebut didukung oleh sumber daya alam serta sumber daya manusia, termasuk keterampilan para perajin yang dinilai telah mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang kompetitif. Pihaknya mendorong agar pengembangan batik Sragen ke depan semakin menonjolkan cerita, karakter, dan kekhasan budaya lokal. Menurutnya, identitas daerah dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun nilai dan daya tarik produk batik Sragen. Pihaknya menilai cerita yang dimiliki Sragen sangat beragam dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan desain maupun produk batik dengan tetap memperhatikan nilai budaya serta ketentuan yang berlaku dalam dalam proses pembatikan. Dengan demikian, batik Sragen diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produk kerajinan, tetapi juga mampu membawa cerita dan identitas daerah, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan perajin.
6: Berbicara tentang batik ini sangat luas, kompleks sekali, apalagi batik di Sragen ini bahwa kita mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sumber daya manusia sudah membuktikan bahwa Sragen ini tidak kalah skill masyarakat atau warga Sragen ini, khususnya perajin batik ini luar biasa. Nah, ini bagaimana harapannya ke depan untuk 5 tahun ke depan atau berapa tahun dari sekarang lah mulailah kita memperkenalkan budaya batik ini, berbicara tentang cerita bahwa Sragen ini punya cerita yang unik, yang luar biasa. Bagaimana memang di Sragen ini kita ingin mengangkat warisan. Jadi bagaimana supaya kita memang ingin mempromosikan budaya kita. Jadi kita tetap menonjolkan budaya kita, sumber daya alam kita, tapi juga mempertimbangkan aturan-aturan yang harus kita tulis atau kita akan lukis di selembar kain yang kita kenakan ini. Itu jadi tetap kita mengangkat budaya tanpa melupakan aturan yang ada gitu dalam kita membatik.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama berlangsungnya sejumlah proyek perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung menyebabkan kendaraan, termasuk truk berukuran besar, melintas di sejumlah ruas jalan dalam kota. Imbauan tersebut disampaikan staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Kabupaten Sragen, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, saat memimpin apel pagi di halaman kantor terpadu Pemkab Sragen, Senin 5 Oktober 2026. Dikatakan bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas jalan saat ini dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi. Namun setelah perbaikan di sejumlah lokasi selesai, kendaraan berat yang melintas di jalur dalam kota mulai berkurang karena sebagian arus telah dialihkan melalui jalur Ring Road Selatan. Pihaknya meminta masyarakat, khususnya orang tua, untuk memperhatikan keselamatan anak-anak yang berangkat sekolah. Sementara itu, terkait kawasan Pemkab Sragen lama, dirinya menyebut adanya perubahan kawasan yang nantinya diharapkan dapat menjadi fasilitas publik baru. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dan arahan lebih lanjut mengenai konsep serta penataan kawasan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sragen agar memasuki bulan Oktober tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Lebih lanjut ditekankan, pelaksanaan kegiatan harus diikuti dengan tertib administrasi. Di akhir sambutannya, Dwi Agus Prasetyo, SST PMSI, kembali mengingatkan seluruh ASN untuk memegang semangat yang tercantum dalam tagline pemerintah Kabupaten Sragen, yakni Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Diharapkan semangat tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen.
7: Alhamdulillah, kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan sudah dilaksanakan dengan serentak, mungkin banyak sekali. Seperti yang panjenengan lihat, panjenengan rasakan, jalan-jalan saat ini banyak yang ditutup. Seperti kemarin mungkin kita merasakan ya, dengan adanya perbaikan di Beluran dan di terminal lama itu, kita baru merasakan kalau truk masuk dalam kota itu ternyata sangat berbahaya, khususnya bagi panjenengan mungkin dan anak-anaknya yang berangkat sekolah. Kita bisa lihat bagaimana kepadatan, dan alhamdulillah sekarang setelah Beluran sama terminal lama jadi, truk sudah berkurang karena sudah melalui Ring Road Selatan. Dari teman-teman semuanya sudah masuk bulan Oktober untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi kita dengan baik. Kegiatan dilaksanakan, administrasi juga harus dilaksanakan. Kita laksanakan tugas pokok fungsi kita melayani masyarakat dengan baik. Seperti yang kalau panjenengan lihat tagline di belakang itu, ada satu kata-kata, Sragen milik kita, berikan pelayanan yang terbaik kepadanya.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan pentingnya pengembangan kawasan Sangiran yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian situs dan museum, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen saat Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPRD Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Museum Sangiran Klaster Krikilan Kecamatan Kalijambi Sragen. Bupati mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk memperluas konsep pengembangan Sangiran, sehingga keberadaan situs warisan dunia tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Bupati Sragen menyampaikan, Sangiran tidak hanya dikembangkan sebagai situs dan museum, tetapi masyarakat di sekitarnya juga harus mendapatkan ruang untuk berkembang. Dalam upaya tersebut, Pemkab Sragen juga terus mendiskusikan berbagai konsep pengembangan kawasan, termasuk penanganan kemiskinan melalui program bedah rumah. Khusus di kawasan Sangiran, rumah warga yang membutuhkan bantuan direncanakan tidak hanya diperbaiki, tetapi juga diarahkan memiliki desain yang dapat dimanfaatkan sebagai homestay. Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan aktivitas perekonomian melalui sektor pariwisata. Bupati Sragen berharap dukungan dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia serta Kementerian Kebudayaan dapat semakin memperkuat pengembangan Sangiran. Pengembangan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek pelestarian cagar budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sangiran.
8: Kami mohon dukungannya, pengembangan dan lebih luas Sangiran tidak hanya sebagai situs, sebagai museum, tapi masyarakat di sekitarnya itu bisa dikembangkan. Kami seringkali mendiskusikan tentang konsep pengembangan ini, bahkan termasuk konsep pengembangan kemiskinan pun, Pak, yang ada program dapur rumah sekarang ini. Di Sangiran ini untuk warga yang tidak mampu itu didesain seperti homestay, Pak. Terus sekalian didesain untuk mereka bisa beraktivitas ekonomi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Komisi 10 dan juga dari Kementerian Kebudayaan untuk pengembangan Sangiran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Memo.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Pita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Mitfon Permadi sama nikah ngerencangi panjang dengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin gangsal Oktober tahun 2016. Waktu dalam menikah Mitfon Permadi ngerencangi panjang dengan sama nikah kalian sekar-sekar campur sari tumu kita poh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken. Samangga sampun Irwan Permadi BK wonten len telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 kali 7 3 3 9 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sepindah malih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken. Sama nika tas Irwan Permadi serantos wonten len telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 kali 7 3 3 9 0 7. Sak menika sinambi serantos nggih sampun Irwan Permadi cawisaken sigar saking Dani Caknan badhe Irwan Permadi katuraken kagem panjenengan sedaya sumangga.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tasih ngrincangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari. Sameneika sumangga ingkang badhe nderek regengaken. Sameneika tasih Irfan Permadi serantos. Sameneika sampun Irfan Permadi cawi saking ademi kutha Malang saking Mas Didi Kempot. Mangga dipun lajengaken cunda manis saking Mbak Rina Ditama. Ingkang nomor 3 sikep siap kelangan pengarap-arap saking Dar Boy Gang. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Oke, para pemirsa, dalam menikah Irfan Permadi badhe pamit sih saking giaran ronda malam. Sekalipun campur sari, dinten menikah dinten Senin gangsal Oktober tahun 2016. Padahal menikah Irfan Permadi ngaturakan matur nuwun kagem para pemirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaaturaken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun, sugeng dalu. Sugeng pepisan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuh, greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda mitra Buana dan pendengar untuk kesempatan hari ini, edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Sampai di jam 6, Rara akan mengajak Anda untuk jalan-jalan membahas mengenai potensi yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Kita jalan-jalan pagi ini di Jelajah Bumi Sukawati ya, menuju ke Kali Jambe pagi ini mitra Buana dan pendengar. Dari Google ringkasan AI, potensi kecamatan Kali Jambe Kabupaten Sragen luar biasa begitu ya. Kecamatan Kali Jambe di Kabupaten Sragen ini terkenal dengan situs prasejarah Sangiran dan sentra industri mebel kayu. Potensi utamanya apa saja di sana? Nah, ada beberapa. Yang pertama itu pariwisata budaya dan purbakala, kemudian ada sentra industri mebel serta sektor pertanian. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk potensi yang pertama yaitu pariwisata budaya dan purbakala, mitra Buana dan pendengar. Wilayah Kali Jambe ini menjadi rumah bagi situs Sangiran, di mana ini merupakan salah satu situs fosil manusia purba paling penting di dunia yang diakui oleh UNESCO dan menarik banyak wisatawan. Kemudian ada juga sentra industri mebel ya. Ini adalah potensi yang kedua gitu. Potensi yang kedua adalah industri mebel. Setelah nanti ada pariwisata budaya dan juga purbakala. Untuk mebel sendiri, tepatnya itu ada di Desa Banaran, Kali Jambe. Terkenal sebagai pusat industri dan kerajinan mebel kayu yang produksinya memiliki pasar luas. Nah, sementara yang terakhir adalah untuk sektor pertanian. Sebagian wilayah dari wilayah Kecamatan Kali Jambe ini mendukung produktivitas pangan seperti padi, mulai dari pemanfaatan lahan subur di pedesaan di sekitarnya. Nah, ada beberapa potensi utama di sana ya, tadi sudah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah pariwisata budaya dan purbakala, ini merupakan warisan dunia, sudah diakui UNESCO. Ada juga sentra industri mebel, ini juga sudah ke luar negeri juga industri mebel di sana. Serta ada sektor pertanian, ada pertanian padi ya di sana ya. Ini adalah salah satu wilayah pendukung produktivitas pangan padi di Kabupaten Sragen juga. Nah, demikian tadi jalan-jalan kita untuk pagi ini mitra Buana dan pendengar di wilayah Kecamatan Kali Jambe Kabupaten Sragen. Semakin bangga kita memiliki potensi yang luar biasa sebagai warga Kabupaten Sragen ya. Bangga menjadi Sragen tentu saja. Dengan Rara mengajak Anda, kita semakin tahu potensi apa saja di masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sragen. Jelajah Bumi Sukawati masih menemani Anda sampai jam 6 pagi nanti. Denny Chanen dan juga NDX AK Ropang sudah Rara hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya ada Ayem Neng Sandingmu Rara hadirkan.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu ado-ado. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Ya mitra burir pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan bertemu dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita, Rara masih akan menemani Anda ya. Lanjut lagi sampai jam 7 pagi tugas Rara pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. Enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelele of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelele of Javamen.
3: Membutuhkan waktu panjang dan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku industri. Informasi mancanegara, Hungaria diperkirakan akan mencabut veto terhadap tahap teknis negosiasi aksesi Ukraina dan Moldova ke dalam Uni Eropa pada pekan ini. Financial Times melaporkan, pada hari Senin, mengutip sejumlah sumber, dan sebelumnya mantan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, secara aktif menggunakan hak veto untuk menghambat pendanaan baru bagi Ukraina serta dimulainya negosiasi aksesi Ukraina ke dalam Uni Eropa dalam pemungutan suara Uni Eropa. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal Senin 5 Oktober 2026 saat Djokovic unggul 7-5, 5-3 di Diamond Court Beijing. Dan Medvedev didiskualifikasi setelah memukul bola yang memantul dari dinding belakang lapangan hingga masuk area penonton dan mengenai seorang penggemar. Sementara Djokovic yang sedang melakukan servis untuk memenangkan pertandingan menyayangkan kejadian tersebut serta berharap penonton tidak mengalami cedera yang serius. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
8: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
9: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
8: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Rudi Hartono dari RRI Rote melaporkan.
10: Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kapten Rotendau Kapten Mesak Belao ketika diwawancara RRI seusai mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di Makodim 1627 Rotendau Senin 5 Oktober 2026. Kapten Mesak Belao menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat Rotendau hingga tahun ini telah memberikan kontribusi nyata khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa. Menurutnya peran ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan tetapi juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, serta membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Kapten Mesak Belao berharap kontribusi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pertahanan NKRI di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Ia menyebut Rotendau sebagai titik 0 km terselatan Indonesia, sehingga keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.
11: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotendau, peran Tentara Nasional Indonesia sampai tahun 2026 ini, terutama di desa-desa ini, sudah luar biasa karena banyak yang membantu terutama pertahanan ketahanan nasional, baik dari pertanian, peternakan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Terus termasuk juga sudah banyak membantu pada rumah, baik rumah yang sangat tidak layak dan juga kendala-kendala sosial lainnya yang ada selama ini.
10: Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letkor Kapleri Kurnia Santiadi Wicaksono menyampaikan bahwa HUT TNI ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah.
12: besar harapan kami akan terus berpartisipasi di masyarakat dalam membangun daripada ekonomi rakyat yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Kami mohon doanya bagi seluruhnya elemen daripada masyarakat, pemerintah daerah untuk terus bersedia dengan kami dengan membangun bersama-sama untuk menuju daripada Rotendau maju, mandiri, dan sejahtera.
10: Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan pembangunan di wilayah Kabupaten Rotendau. HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sinergi TNI dan rakyat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ekosistem keuangan digital Jawa Tengah semakin kuat dengan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang telah mencapai 870 juta lebih. Tika Budiman melaporkan.
13: Perluasan akses QRIS cross border ini.
14: Pendengar, penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meluas seiring semakin tingginya transaksi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Hingga Juli 2026, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 870,1 juta transaksi dengan nominal mencapai 73,45 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. QRIS tidak hanya digunakan untuk transaksi konsumsi, tetapi juga semakin menopang aktivitas usaha, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Jawa Tengah Nur Nugraha menyebutkan, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri sistem pembayaran, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis. Kolaborasi dilakukan untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital sekaligus memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi daerah. Selain transaksi domestik, konektivitas pembayaran Jawa Tengah dengan aktivitas ekonomi global juga terus berkembang melalui QRIS antar negara seperti ke Korea hingga Cina.
13: Perluasan akses QRIS cross border ini termasuk ke Cina dan Korea itu merupakan sesuatu hal yang positif. Karena ini selain mengefisienkan pembayaran, ini juga sedikit banyak mengurangi intinya lebih efisien lah dalam transaksi.
14: Digitalisasi juga diperluas dengan pengelolaan transaksi pemerintah daerah melalui elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan untuk membangun tata kelola transaksi pemerintah yang lebih efektif sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi berkembangnya transaksi digital tersebut.
15: Digitalisasi ini satu, itu adalah satu kemudahan ya. Jadi satu kemudahan, yang kedua masalah keamanan sebetulnya. Jadi orang kemana-mana nggak perlu bawa uang tunai lagi, jadi risiko kehilangan nggak ada. Yang kedua itu ya nggak akan ada risiko uang palsu.
14: Adapun untuk diketahui, hingga Juli 2026, transaksi QRIS antar negara IBON di Jawa Tengah telah mencapai 495,89 ribu transaksi dengan nominal mencapai 136,37 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kenaikan anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPBD 2027 diharapkan dibarengi dengan pembenahan fasilitas sekolah yang rusak maupun yang belum memenuhi standar. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Anggaran pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Surabaya tahun 2027 melonjak menjadi 22%. Angka ini naik dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya 20%. Kenaikan tersebut diharapkan diiringi dengan perbaikan fasilitas sekolah. Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, mengungkapkan dari pantauan di lapangan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel yang disebut tidak berfungsi dalam waktu lama. Laporan mengenai kondisi tersebut datang dari sejumlah sekolah. William juga menyebut adanya sekolah negeri dengan kondisi kondisi ruang kelas yang memprihatinkan. Ia meminta Pemkot Surabaya memperkuat perhatian terhadap anggaran pemeliharaan fasilitas sekolah dalam APBD 2027.
17: Saya menemukan bahwa di sekolah itu masih ditarik urunan kas untuk beli sapu, cikrak, kipas angin gitu ya. Padahal seharusnya itu kan bisa dipakai bos. Kemudian toilet tidak berfungsi, wastafel sudah tahunan tidak bisa dipakai. Itu masih banyak ada di banyak sekolah. Dan laporan itu bergulung-gulung banyak yang masuk, ternyata tidak cuma 1-2 sekolah. Ada banyak sekolah yang seperti itu, apalagi yang di pinggiran-pinggiran. Terus ada juga sekolah yang pintu kelasnya tidak ada. SMP 60, SMP 18 itu juga toiletnya juga kayak sempat ke SMP 3. Toiletnya tidak berfungsi juga, wastafelnya tidak berfungsi, SMP. Jadi memang perlu ada anggaran khusus mungkin untuk memperbaiki toiletnya dulu. Karena ini kan juga untuk kebersihan dan kesehatan anak-anak.
16: Sementara itu Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, mengatakan fasilitas kamar mandi atau toilet sekolah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kota. Ia menyebut pada 2027 mendatang, Wali Kota Surabaya mengharapkan seluruh sekolah memiliki toilet yang bersih dan layak digunakan oleh para siswa. Menurutnya kondisi toilet di sekolah saat ini bukan berarti tidak layak digunakan, namun pemerintah kota menilai masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kebersihan dan kelayakan fasilitas sehingga siswa dapat menggunakan toilet dengan lebih nyaman.
18: Kamar mandi memang menjadi sorotan cukup penting bagi Pak Wali Kota kemarin dan pengumuman anggota dewan. Ini di 2027 Pak Wali mengharapkan seluruh sekolah kita harus memiliki toilet yang benar-benar bersih dan layak untuk dimanfaatkan. Bukan berarti sekarang tidak layak, tapi kayaknya harus ada peningkatan kaitannya dengan kebersihan dan kelayakan.
16: Pemkot Surabaya sendiri meminta pembenahan fasilitas sekolah menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran tahun berjalan maupun 2027. Wali Kota Surabaya dalam keterangannya setelah melakukan sidak di salah satu sekolah, menginginkan standar fasilitas kamar mandi di SD sampai SMP Negeri Surabaya ditingkatkan secara signifikan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Sejumlah titik api mulai berkurang seiring masifnya patroli yang dilakukan oleh tim gabungan. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap adanya tren penurunan kasus masyarakat terserang penyakit ISPA dibandingkan pada Agustus 2026. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
19: Tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA. Seperti itu.
20: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya mulai menunjukkan penurunan setelah mengalami peningkatan cukup signifikan pada Agustus lalu. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring kondisi kabut asap yang cukup pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun memasuki September, jumlah pasien ISPA mulai mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
19: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, selama kabut asap memang ada peningkatan kasus yang sangat signifikan itu di bulan Agustus. Tapi di bulan September kemarin sudah mulai ada penurunan untuk kasus ISPA. Dan di bulan Oktober ini sampai dengan hari Sabtu, tanggal 3 kemarin kita mencatat ada 34 pasien yang kita tangani dengan ISPA. Seperti itu.
20: Ia menyebut hingga Oktober ini Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 34 pasien yang mendapatkan penanganan akibat ISPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kasus gangguan pernafasan masih ditemukan di tengah kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya. Sementara itu Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, meski jumlah kasus ISPA mulai menurun, kondisi kabut asap hingga saat ini masih terjadi dan pekat. Masyarakat tetap diminta waspada karena kualitas udara dapat berubah seiring dengan kondisi kebakaran dan arah pergerakan asap atau angin.
21: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masih pekat. Nah, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang ya. Tinggal sisa-sisa kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Nah, walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita.
20: Ia menambahkan hasil patroli yang dilakukan bersama berbagai pihak termasuk TNI dan Polri serta relawan menunjukkan titik api mulai berkurang. Saat ini sebagian besar penanganan difokuskan pada sisa-sisa kebakaran yang masih terdapat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran terjadi pada lahan gambut. Api yang membakar gambut dapat menyisakan bahan terbakar di dalam tanah sehingga tetap menghasilkan asap meskipun titik api di permukaan sudah mulai berkurang. Kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat saat ini turut dipengaruhi oleh cuaca dan arah angin yang membawa asap dari lokasi kebakaran menuju kawasan permukiman. Edi Suroso melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Bintari, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Barat hingga Aceh, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di pesisir utara Kalimantan Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, di Laut Arafuru, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Selat Malaka bagian utara, Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dan Laut Natuna Utara. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Banda Aceh, lalu terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Padang, lalu terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, kemudian potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Lalu kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, lalu potensi berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang. Selanjutnya terdapat potensi cerah berawan di Yogyakarta, lalu terdapat potensi udara kabur di Mataram. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi asap atau kabut di Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo dan Manado, serta Kendari. Lalu yang terakhir, potensi cerah di Makassar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Nabire dan Jayawijaya. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan Merauke. Selanjutnya potensi berawan di Jayapura. Lalu terdapat potensi udara kabur di Ambon, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Awfal Nawaruddin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem.
3: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Sragen hari ini.

Halo, apa kabar? Selamat pagi mitra Buda dan pendengar dari Lintas Veteran 21 Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Selasa, lembar ke-6 untuk bulan Oktober 2026. Sampai di jam 7 pagi, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya. Siap Rara Anggita untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda. Dan mengawali jumpa kita hari ini di Sragen hari ini. Rara punya Adele, Easy on Me, mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+.

menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Sragen hari ini. Sragen hari ini. Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi untuk Anda mengenai agenda di Radio Buana Asri Sragen untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, Mitra Buana dan Pendengar. Menurut rencana, siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Buana Asri Sragen akan menggelar talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Untuk hari ini nanti akan membahas tema mengenai Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea bersama narasumber Dr. Chandra Nur Identa Prima Budi SPM. Anda bisa ikut bergabung melalui interaktif nanti di landphone SMS WhatsApp-nya Radio Buana Asri Sragen ya, Mitra Buana dan Pendengar. Sekali lagi informasi untuk Anda, agenda di Radio Buana Asri Sragen, menurut rencana siang nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan live talk show kesehatan bekerjasama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen dengan tema Love Your Eyes, kenali penyakit kebutaan karena kelainan kornea. Bersama narasumber Dr. Chandra Nur Identa Prima Budi SPM. Anda juga ikut bergabung bisa ya, nanti kalau mau bertanya seputar kesehatan mata, Anda bisa bergabung di line telepon, SMS, WhatsApp Radio Buana Asri Sragen. Bisa disimak, nanti bisa konsultasi dengan dokter spesialis matanya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi agenda untuk Radio Buana Asri Sragen pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Mbak, saiki-iki kabar anyar cepet tenan nyebare. Durung rampung ngopi, wis tekan dindi.
4: Lah kuwi, sing kudu hati-hati, Mas. Ojo kabeh kabar langsung di-share. Cek dhisik bener apa ora. Nek ora bener, yo aja diteruske. Wong Sragen kuwi kudu eling lan waspada, ngerti unggah-ungguh lan cerdas bermedia.
3: Iya ya, aja-aja mung hoax. Lak blae engko.
4: Betul, menyang sangiran sinau sejarai, nguri-nguri budaya Sragen supaya lestari. Nemu kabar, aja kesusu nge-share. Tetep eling, tetep saring ben ora salah informasi. Cerdas bermedia, budaya tetap dijaga. Saring sak durunge sharing. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Buana Asri Sragen. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini. Edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Semoga informasi yang Rara hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi besok. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. Enyo, gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.